0: Investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
3: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiway menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
4: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago Internasional, Aaron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi, kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
2: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
6: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
5: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
7: Lintas sektor seperti dari perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
5: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ano Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
8: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
9: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
10: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai kemudian terjadi kasus suap menyuap.
11: Lumayan,
9: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada 2 posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
8: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
9: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%.
14: Pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman.
11: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
13: Pastikan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
11: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
12: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
11: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target, penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
14: Yang jadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
11: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
14: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
15: Saya Marafri dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
16: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 80 ribu, 8 ribu triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan. Apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? Atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor TV 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York Amerika Serikat Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak. Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah

menghargai dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.
1: ...48 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Nah, pendengar, sebanyak 9 sekolah di Papua Barat Daya dipastikan lolos seleksi dan akan bersaing dalam program lomba, dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat kabupaten kota tahun 2026. Kegiatan ini menjadi ajang untuk menguji pemahaman pelajar mengenai nilai-nilai kebangsaan dan akan digelar pada 18 ya digelar di IMAS Hotel and Convention Center. Dilansir dari Medsos MPR, sekolah yang berhasil lolos yakni SMA Negeri 3 Kota Sorong, SMA atau SMAS Averos Kota Sorong, MAN Kota Sorong, SMA Negeri 2 Kabupaten Sorong, SMA Negeri 5 Kabupaten Sorong, SMK Muhammadiyah Aimas, SMK Negeri 1 Kabupaten Sorong, SMA Negeri 2 Kota Sorong, dan SMK Negeri 2 Sorong. Melalui kompetisi tersebut, para peserta diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap 4 pilar MPR RI sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, dan rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan, tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan

0: perubahan pasar, dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
1: Terima kasih banyak ya Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
0: Sama-sama Maya, semoga sukses dengan usaha kamu.
2: Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salam jumpa saja untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Dan saat ini sudah pukul 10 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda dalam program Kaimana Siang untuk edisi 20 Juli 2026. Dan kami temani Anda dalam program pengarus utamaan gender untuk edisi hari ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sudah hadir di studio Rere Kaimana. Ada dua narasumber yang tentunya kami akan hadirkan topik yang tentunya juga menarik untuk Anda ikuti. Bagaimana kita mengenal peran unit PPA, Rumah Aman Hukum bagi Perempuan dan Anak di Kaimana. Dan dua narasumber sudah hadir di studio RRI Kaimana. Saya langsung saja menyapa untuk dua narasumber kita yang sudah hadir di studio RRI Kaimana. Ada Kepala Unit Penyidik 4 PPA Satreskrim Polres Kaimana, ada Aibda Muhammad Mauludin SH. Selamat pagi. Dan juga ada Bintara Unit Penyidik Unit 4 PPA Satreskrim Polres Kaimana, ada Brigpol Arif Rahmat M. Nur SH. Selamat pagi. Iya, senang sekali boleh hadir di studio RRI Kaimana. Dan tentunya perjumpaan kita di program pengarus utamaan gender di Pro 1 RRI Kaimana. Kita akan membahas bagaimana ini peran unit PPA, Rumah Aman Hukum bagi Perempuan dan Anak di Kaimana. Dan pendengar, untuk mengikuti jalannya ya sesi kita dalam bincang-bincang kita dalam program pengarus utamaan gender di kali ini, juga Anda boleh bergabung, silakan. Yang ingin memberikan saran, masukan, pertanyaan, silakan. Saya juga nantikan di 0822 413 43 836. Dan untuk kebersamaan kita juga di pagi hari ini, boleh Anda ikuti perbincangan kita melalui live Facebook RRI Kaimana maupun melalui kanal RRI Digital yang boleh Anda download melalui aplikasi, ya, melalui di Play Store maupun di App Store. Kebersamaan kita di dialog program pengarus utamaan gender siang hari ini, atau ya pagi jelang siang, yang kami hadirkan topik yaitu bagaimana peran atau kita mengenal peran unit PPA, Rumah Aman Hukum bagi Perempuan dan Anak di Kabupaten Kaimana. Tentunya untuk masyarakat kita mengetahui lagi apa ini yang ada di dalam unit PPA ini sendiri. Bisa dijelaskan atau menyampaikan kepada para pendengar kita maupun masyarakat yang mengikuti juga live streaming melalui Facebook RRI Kaimana, apa itu unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Kaimana, dan apa yang menjadi tugas pokok. Saya ke Pak Kanit Idik, silakan.
1: Terima kasih, Bu. Jadi unit PPA adalah unit khusus pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kaimana yang bertugas menangani perkara tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban, saksi, maupun pihak yang membutuhkan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan hukum. Kaimana unit PPA tersebut dibentuk berdasarkan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja unit pelayanan perempuan dan perlindungan anak. Unit PPA dibentuk untuk memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berperspektif perlindungan perempuan serta anak, sehingga korban mendapatkan rasa aman, perlindungan, pendampingan selama proses penanganan perkara.
0: Oke, dari yang sudah Pak Gani jelaskan ini, apa yang menyebabkan sehingga perlu adanya atau dibentuk unit PPA ini secara khusus yang menangani tentang perkara perempuan dan anak?
1: Baik. Unit PPA, karena perkara yang melibatkan perempuan dan anak memiliki karakteristik khusus serta membutuhkan penanganan yang berbeda dari perkara umum.
0: Oke. Okay.
1: Atas pembentukan PPA, antara lain untuk memberikan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak. Selanjutnya, menyediakan pelayanan yang lebih ramah korban, Kemudian yang ketiga, mencegah terjadinya kekerasan berulang. Yang keempat, memastikan proses hukum berjalan dengan memperhatikan hak-hak korban. Dan terakhir, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri agar korban atau keluarga tidak takut untuk melapor dan mendapatkan bantuan.
0: Iya, jenis-jenis apa saja ini, perkara-perkara apa saja yang menjadi kewenangan dari Unit PPA?
1: Mungkin terkait dengan perkara-perkara yang Unit PPA tangani, antara lain kekerasan terhadap perempuan dan anak,
0: okay,
1: seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Selanjutnya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, KDRT.
0: Okay.
1: Selanjutnya, pelecehan seksual dan persetubuhan terhadap anak. Nah, kemudian, eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, perdagangan orang. Kemudian, perundungan, termasuk yang menyebabkan dampak kekerasan terhadap anak. Selanjutnya, terkait dengan perkara terkait hak asuh, perlindungan kepentingan terbaik bagi anak apabila berkaitan dengan dugaan tindak pidana.
0: Oke, itu jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan ya dari unit pelayanan perempuan dan anak. Tentunya juga nih ada hak-hak yang dimiliki ya. Apa nih yang menjadi hak-hak yang dimiliki oleh perempuan dan anak ketika mereka menjadi korban tindak pidana? Saya ke Pak Banit Edik, silakan.
2: Terima kasih atas dan untuk hak-hak yang dimiliki oleh korban, antara lain hak memperoleh perlindungan yang pertama, kemudian hak mendapatkan pelayanan yang manusiawi,
0: okay,
2: kemudian hak memberikan keterangan tanpa kekangan, berikutnya hak memperoleh pendampingan. Pendampingan di sini dia berhak untuk didampingi oleh penasihat hukum atau advokat, psikolog atau psikiater, psos, pekerja sosial, kemudian pendampingan dari lembaga perlindungan perempuan dan anak, dan terakhir orang tua atau wali, khususnya bagi korban anak.
0: Oke.
2: Kemudian untuk hak berikutnya, hak memperoleh layanan kesehatan, hak memperoleh rehabilitasi, hak atas kerahasiaan identitas, hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara, hak atas restitusi dan kompensasi, hak memperoleh akses terhadap keadilan, dan hak khusus bagi anak korban. Selain hak-hak di atas, anak sebagai korban memiliki perlindungan tambahan, yaitu pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian menghindari pemeriksaan berulang yang dapat menimbulkan trauma. Berikutnya didampingi orang tua, wali, atau pendamping profesional.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian memperoleh pendidikan dan pengasuhan selama proses hukum berlangsung. Dan terakhir terlindungi dari publikasi identitas di media.
0: Oke, okay. Nah itu tadi yang sudah disampaikan hak-hak yang mereka miliki ya ketika mereka menjadi korban tindak pidana. Nah ketika mereka menjadi korban tindak pidana dan setelah menerima laporan ini tentunya ada perlindungan juga nih. Nah perlindungan apa saja yang diberikan oleh Unit PPA kepada para korban ini?
2: Untuk perlindungan yang umumnya kita berikan dari Unit PPA, diantaranya adalah memberikan rasa aman kepada korban,
0: okay,
2: kemudian memberikan pelayanan yang ramah korban, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan selama pemeriksaan, kemudian merujuk korban untuk mendapatkan pelayanan medis, memberikan akses terhadap pelayanan psikologis, menghubungkan korban dengan rumah aman.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian memberikan informasi mengenai hak-hak korban apa saja dan berkoordinasi dengan instansi terkait.
0: Oke, dalam menangani kasus perempuan dan anak ini tentunya ada kolaborasi ya dari beberapa sektor yang sudah mungkin sudah disinggung tadi juga nih. Ada dari Dinas DP3A ya, kemudian juga dari Dinas Sosial, Puskesmas, Rumah Sakit, maupun juga dari psikolog. Bagaimana nih untuk menangani kasus tersebut dengan instansi ini?
2: Baik, untuk bentuk koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, yeah, kami merujuk korban untuk memperoleh pendampingan hukum, psikologis, dan sosial.
0: Okay.
2: Yang kedua, berkoordinasi dalam penyediaan rumah aman atau shelter apabila korban memerlukan tempat perlindungan sementara.
0: Okay.
2: Kemudian melakukan asesmen kebutuhan korban dan menyusun rencana pemulihannya. Kemudian mendampingi korban, khususnya anak, selama proses penyidikan hingga persidangan. Untuk koordinasi dengan Dinas Sosial, yang pertama, menangani kebutuhan sosial korban, seperti tempat tinggal sementara, bantuan sosial, dan rehabilitasi sosial. Berikutnya, menempatkan korban di balai atau rumah perlindungan apabila kondisi keluarga tidak aman. Kemudian, menyediakan peksos, pekerja sosial profesional untuk mendampingi korban selama proses hukum dan pemulihan. Yang ketiga, untuk koordinasi dengan puskesmas atau rumah sakit, memberikan pertolongan medis darurat kepada korban, melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, menerbitkan visum et repertum atau dokumen medis lain yang diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan, memberikan layanan kesehatan lanjutan sesuai kondisi korban. Yang keempat, koordinasi dengan psikolog atau psikiater. Yang pertama, melakukan pemeriksaan kondisi psikologis korban. Kedua, memberikan konseling dan terapi untuk mengurangi dampak trauma. Yang ketiga, menyusun hasil asesmen psikologis yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses hukum apabila diperlukan. Berikutnya, mendampingi anak saat pemeriksaan agar proses berjalan sesuai kepentingan terbaik bagi anak. Untuk koordinasi dengan lembaga perlindungan lainnya, untuk LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,
0: okay,
2: untuk perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologi, serta pengajuan restitusi dan kompensasi apabila memenuhi syarat. Yang berikutnya, untuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, itu UPTD PPA, untuk layanan terpadu berupa pengaduan, pendampingan, penjangkauan, mediasi apabila sesuai ketentuan, dan pemulihan korban. Dan organisasi masyarakat atau lembaga bantuan hukum yang memberikan pendampingan hukum dan sosial kepada korban. Dan yang terakhir, koordinasi selama proses penyidikan. Selama perkara berjalan, mengikuti secara berkala, berputar informasi dengan instansi terkait mengenai perkembangan kondisi korban, kebutuhan perlindungan tambahan, jadwal pemeriksaan dan pendampingan, tindak lanjut kemudian setelah proses hukum selesai.
0: Baik, tentunya di sesi pertama kita ini ya, sudah dijelaskan kepada pendengar juga nih apa yang menjadi tugas dari unit pelayanan perempuan dan anak ketika menghadapi kasus-kasus yang sudah dijelaskan ya, yang terjadi bagi perempuan dan anak. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ada di perbincangan kita dalam program Pengarus Utamaan Gender.
3: Aku adalah seorang anak. Aku
4: bukanlah
3: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku. Sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional. Mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku. Kakinya
4: tidak pernah
3: menendangku. Karena baginya kekerasan
4: tidak akan
3: menyelesaikan masalah.
5: Di Indonesia, hampir 300 ribu Tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih ada di program Pengaruh Utamaan Gender, dan untuk topik yang kami hadirkan adalah bagaimana mengenal peran unit PPA, Rumah Aman Hukum bagi Perempuan dan Anak di Kaimana. Nah, pendengar, beberapa materi tentunya sudah Anda ikuti di sesi pertama kita ya, di mana bagaimana Anda sudah boleh mengetahui jenis-jenis perkara apa saja nih yang menjadi kewenangan dari unit PPA untuk ditangani. Di sesi kita selanjutnya ini tentunya jika masyarakat kita yang menjadi korban ya, mereka juga tentunya akan ada langkah yang harus dilakukan. Nah, jika masyarakat menjadi korban atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, langkah apa yang harus dilakukan ini oleh masyarakat kita? Saya ke Pak Kanit, silakan.
1: Perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak-hak yang dijamin oleh terkait dengan apabila masyarakat menjadi korban atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak, langkah pertama yang harus dilakukan dengan mengutamakan keselamatan korban.
0: Ya.
1: Kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar korban memperoleh perlindungan dan penanganan secepat mungkin. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Pastikan keselamatan korban. Kemudian segera melaporkan kejadian tersebut. Selanjutnya, jangan menghilangkan barang bukti. Keempat, mencari pertolongan medis dan psikologis. Meminta pendampingan. Selanjutnya, memberikan informasi yang benar kepada penyidik. Langkah yang paling penting adalah mengamankan korban dan segera melaporkan kejadian kepada unit PPA atau kantor kepolisian terdekat. Setelah laporan diterima, akan dilakukan penanganan awal, memberikan perlindungan kepada korban, berkoordinasi dengan tenaga medis, psikolog dan instansi terkait, serta memulai proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
0: Oke, tentunya dari ketika masyarakat sudah mengetahui adanya kasus ini, mereka juga boleh melaporkan dengan tadi sudah disebutkan diantaranya barang buktinya jangan dihilangkan ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih prosedur pelaporan di unit PPA sendiri ketika masyarakat mulai melapor ya untuk proses ke penyidikan berlanjut ini? Saya ke Bapak Panit, silakan.
2: Jadi untuk prosedur pelayanan di Polres Kaimana, yang pertama kita menerima laporan atau pengaduan yang dilaporkan, kemudian kita melakukan asesmen awal dan perlindungan terhadap korban. Setelah itu kita masuk ke tahap penyelidikan. Kemudian setelah itu jika sudah lengkap alat buktinya, kita peningkatan ke tahap penyidikan dan mengumpulkan alat bukti kembali. Kemudian kita menetapkan tersangka dan melakukan tindakan selanjutnya. Setelah itu kita melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kaimana.
0: Oke. Nah, apakah masyarakat dikenakan biaya nih dalam proses pelaporan dan penanganan perkara di unit PPA ini?
2: Untuk proses pelaporan dan penanganan perkara di unit PPA, masyarakat berhak melaporkan dugaan tindak pidana tanpa dikenakan biaya apapun. Jadi tidak ada
0: pungutan biaya ya. Oke. Okay. Nah, bukti apa saja nih yang sebaiknya disiapkan oleh korban atau pelapor agar proses hukum ini berjalan lebih baik atau lebih efektif?
2: Untuk bukti yang sebaiknya disiapkan, yang pertama identitas dari korban itu sendiri,
0: okay,
2: dan yang melaporkan kejadian.
0: Okay.
2: Kemudian kalau bisa kronologis kejadiannya harus bisa dijelaskan secara
0: baik ya. Okay.
2: Kemudian keterangan dari saksi-saksi, bukti fisiknya jika ada.
0: Okay.
2: Kemudian dokumen medis juga jika memang ada. Terus bukti elektronik dan dokumen pendukung lainnya. Contohnya seperti surat yang berkaitan dengan perkara, hasil asesmen psikologis jika memang sudah ada, dan bukti transaksi atau dokumen lain yang relevan dengan tindak pidana.
0: Oke, nah jika kekerasan itu terjadi, nah tentunya ini mungkin di dalam sebuah keluarga. Nah bagaimana nih peran orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak, utamanya di dalam lingkungan keluarga itu sendiri? Saya ke Pak Kanit, silakan.
1: Peran orang tua sangat penting dalam mencegah kekerasan terhadap anak.
0: Okay.
1: Karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak tumbuh, belajar, dan merasa aman. Pencegahan kekerasan tidak hanya dilakukan dengan melindungi anak dari bahaya, tetapi juga dengan membangun pola pengasuhan yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan anak.
0: Oke, nah kalau di rumah tentunya peran daripada orang tua sendiri. Nah bagaimana nih kalau ada ketika peristiwa ini terjadi di dalam sekolah, atau ketika mereka berada di luar dari lingkungan rumah nih. Nah ini apa peran ini dari sekolah, kemudian juga ada peran dari tokoh agama, tokoh adat, serta pemerintah kampung untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak? Silakan.
1: Ini yang pertama untuk peran sekolah. Sekolah berperan sebagai lingkungan pendidikan yang aman bagi anak.
0: Oke. Okay.
1: Memberikan edukasi tentang perlindungan diri. Selanjutnya, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah. Selanjutnya, mendeteksi tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya, melakukan pelaporan dan koordinasi. Kemudian, peran tokoh agama, memberikan pemahaman keagamaan yang menghargai martabat manusia. Kemudian mendorong keluarga membangun rumah tangga yang harmonis. Selanjutnya mengubah pola pikir yang membenarkan kekerasan.
0: Oke.
1: Selanjutnya mendorong masyarakat untuk peduli dan melapor. Kemudian untuk peran tokoh adat di sini dapat membentuk budaya masyarakat yang menolak kekerasan, kemudian mencegah penyelesaian yang merugikan korban, kemudian memberikan dukungan kepada korban, dan yang terakhir menyampaikan pesan pencegahan.
0: Nah, itu tadi beberapa peran yang harus dimiliki oleh baik itu dari sekolah ya maupun ada dari tokoh agama dan juga tokoh adat badan juga pemerintah, baik itu pemerintah ya kampung. Nah apa yang bisa dilakukan juga nih dengan cara kita melindungi anak dari ancaman kekerasan apalagi di era digital saat ini? Nah ini banyak cara yang bisa dilakukan apalagi di era digital untuk mengatasi mereka yang mungkin dibullying atau terjadinya eksploitasi maupun pelecehan secara daring. Apa yang bisa dilakukan di era media sosial saat ini? Saya ke Bapak Banit, silakan.
2: Baik Ibu, di era media sosial perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital seperti perundungan, cyberbullying, eksploitasi, penipuan, dan pelecehan daring membutuhkan peran bersama antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
0: Yeah.
2: Anak perlu dilindungi, tetapi juga perlu dibekali kemampuan menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.
0: Okay.
2: Untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, peran orang tua dalam pengawasan dan pendampingan. Ia harus membangun komunikasi terbuka, melakukan pengawasan dan bijak, mengajarkan keamanan digital. Yang kedua, mengajarkan anak mengenali bahaya di dunia digital.
0: Okay.
2: Tiga, mencegah dan menangani perundungan daring atau cyberbullying. Empat, mencegah eksploitasi dan pelecehan secara daring.
0: Secara daring, okay.
2: Kelima, untuk peran sekolah. Sekolah dapat membantu dengan memberikan edukasi literasi digital dan etika bermedia sosial.
0: Okay.
2: Membuat mekanisme pengaduan yang aman bagi siswa. Mendeteksi perubahan perilaku anak yang mungkin menjadi korban bully.
0: Okay.
2: Kemudian berkoordinasi dengan orang tua dan pihak terkait apabila terjadi kasus. Untuk peran masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan pemerintah dapat berperan dengan memberikan, dengan tidak menyebarkan ulang konten yang mempermalukan atau merugikan anak.
0: Okay.
2: Korban, bukan menyalahkan korban. Berikutnya, melaporkan konten atau akun yang mengandung kekerasan terhadap anak dan mendorong lingkungan digital yang aman dan ramah untuk anak. Jika anak menjadi korban kekerasan digital, langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah kita amankan anak dan berikan dukungan emosional. Kemudian, simpan seluruh bukti digital. Laporkan kepada platform atau penyedia layanan digital. Yang keempat, laporkan kepada pihak berwenang seperti unit PPA, kepolisian. Apabila terdapat unsur tindak pidana seperti ancaman, pemerasan, eksploitasi sosial, atau pelecehan. Cari pendampingan psikologis apabila anak mengalami trauma.
0: Oke, baik. Ini beberapa hal yang memang harus kita jaga bersama ya. Bukan saja unit PPA yang menjadi tugas tanggung jawabnya dalam tugas pekerjaan, tetapi ini juga sudah merana ke setiap orang ya, baik itu keluarga maupun masyarakat di sekitar. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih ada di sesi program pengarus utamaan gender. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana.

0: Di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana sudah pukul 10 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih temani ruang dengar Anda di program Pengarus Utamaan Gender bersama dua narasumber kita yang mengangkat tema mengenal peran unit PPA Rumah Aman Hukum bagi Perempuan dan Anak di Kaimana. Pendengar, tentunya untuk jumpa kita kali ini juga ya, masyarakat kita juga ingin mengetahui nih seberapa banyak ini kasus yang sudah ditangani oleh Polres Kaimana sendiri terkait dengan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang terjadi dalam unit PPA ini sendiri. Saya ke Pak Ibda Muhammad Nuluddin, ya bagaimana nih? Sudah berapa banyak kasus kalau boleh kita lihat dari bulan Januari hingga bulan Juli 2026 ini? Silakan.
1: Terkait dengan laporan yang masuk, ini kita berbicara laporan berarti sudah diterbitkan laporan polisinya secara resmi.
0: Oke.
1: Jadi untuk penanganan di unit PPA sendiri, laporan polisi yang masuk 76 kasus.
0: Jadi, ya,
1: ini dengan berbagai macam dugaan tindak pidana, okay, seperti KDRT, penganiayaan, persetubuhan, pencabulan, kekerasan terhadap anak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di sini terkait dengan penyelesaian terhadap laporan-laporan tersebut, kami sampai dengan saat ini tidak semua laporan-laporan yang masuk ini tidak semua berproses.
0: Okay.
1: Sampai dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti di kejaksaan, karena ada aturan-aturan menatur terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan.
0: Okay.
1: Mekanisme keadilan restoratif.
0: Yeah.
1: Nah, jadi seperti terkait dengan perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.
0: Okay.
1: Itu atas permintaan dari korban ataupun terlapor, itu kami bisa melakukan mediasi.
0: Okay.
1: Yang mana dari mediasi tersebut ketika ada kesepakatan, jadi laporan itu kami anggap selesai.
0: Okay.
1: Dengan dibuatkan surat kesepakatan bersama, kemudian dilanjutkan dengan pencabutan laporan dari korban yang membuat surat permohonan pencabutan.
0: Okay.
1: Ini berlaku hanya untuk perkara-perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun.
0: Di bawah 5 tahun. Okay.
1: Namun untuk perkara terkait dengan persetubuhan, pencabulan, ini tidak ada aturan yang menjelaskan untuk perkara-perkara tersebut dapat diselesaikan. Nah, jadi tetap kami lanjutkan
0: ya. Oke.
1: Okay. Yang mana sampai dengan saat ini untuk perkara-perkara yang sudah kami tahap 2 atau sudah kita serahkan ke kejaksaan, kurang lebih sekitar 15
0: kasus ya. Okay.
1: Kemudian terkait dengan laporan-laporan tersebut juga kami melakukan koordinasi dengan Dinas PPA.
0: Yeah.
1: Untuk melakukan asesmen dengan psikolog terhadap korban, kemudian dengan Dinas Sosial untuk melakukan pemeriksaan guna menyelidikan laporan sosial yang digunakan untuk kelengkapan berkas perkara.
0: Oke, ketika melakukan penyelesaian ya dengan para korban ini, apakah ada tantangan yang dihadapi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
1: Untuk sampai dengan saat ini sementara tidak ada.
0: Oke.
1: Intinya kami hanya menjadi temannya saja.
0: Oke.
1: Kami memfasilitasi di Polres, kami jadi penengah. Jadi nanti kesepakatan yang dibuat itu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak.
0: Okay.
1: Jadi kalau dua-dua bersepakat, berarti syarat untuk penyelesaian perkara itu sudah tercapai.
0: Oke, berarti untuk dari Januari hingga saat ini di bulan Juli ini, dari beberapa kasus yang disampaikan, 15 kasus yang boleh dilanjutkan perkara ya, ya. Bentuk penyelesaiannya seperti itu. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya juga untuk Anda yang ingin memberikan informasi ya seputar mungkin ada terjadi kasus-kasus KDRT yang terjadi di tengah lingkungan keluarga Anda atau di tengah lingkungan masyarakat, Anda boleh langsung menelpon kemana nih?
1: Bisa dilaporkan langsung ke 110.
0: Ke 110 ya. Ke 110 tentunya Polres Kaimana tentunya juga akan bertindak untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Nah, tentunya juga di unit PPA ini, apakah sudah pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita ini? Mungkin ke tingkat sekolah atau ke tingkat masyarakat. Silakan saya ke Pak Banit, silakan.
1: Baik. Mungkin yang bisa saya sampaikan untuk dalam dari tahun kemarin sampai tahun ini sudah dilakukan sosialisasi di elemen masyarakat dan juga di kampung-kampung, ada beberapa yang sudah dikunjungi, itu sudah dilakukan sosialisasi dengan bersama-sama dengan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
0: Okay.
1: Namun pemahaman masyarakat terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu masih sangat minim.
0: Okay.
1: Sehingga masih banyak yang tidak memahami terkait tindak pidana dan juga jalannya proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
0: Oke. Berarti ini di tengah masyarakat kita sebenarnya masih banyak kasus yang terjadi tetapi mereka tidak mau melaporkan ya. Mungkin ya karena tadi ada hukum-hukum yang memang seharusnya diberikan atau sanksi yang diberikan kepada masyarakat kita ini. Nah, program atau inovasi apa yang saat ini mungkin sedang dilakukan oleh unit PPA Polres Kaimana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kita? Silakan Pak Banit.
1: Ya, untuk program atau inovasi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, itu yang pertama untuk pelayanan pengaduan itu mudah diakses.
0: Okay.
1: Kemudian pendampingan terpadu bagi korban, kemudian sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan, berikutnya jika memang terjadi dan kita bisa langsung ke sana, berarti kita program jemput bola.
0: Okay.
1: Kemudian peningkatan kapasitas petugas di PPA itu sendiri.
0: Okay. Nah, apa yang menjadi harapan dari unit PPA sendiri kepada masyarakat kita untuk ya, dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak? Saya ke Pak Kanit, silakan.
1: Jadi, harapan kami di sini kepada masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak adalah yang pertama, masyarakat dapat meningkatkan kepedulian bersama terhadap perlindungan perempuan dan anak. Kemudian yang kedua, tidak membiarkan atau menutupi kasus kekerasan, pelecehan maupun eksploitasi terhadap perempuan dan anak, tapi segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, keluarga dan lingkungan sekitar dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung bagi tumbuh kembangnya anak, serta perlindungan hak-hak perempuan. Nah, yang terakhir, semua pihak dapat bekerjasama dengan kami untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
0: Iya, di sesi terakhir kita ini, apa yang menjadi pesan dan imbauan Pekan Itirik sedikit kepada masyarakat kita ini, agar masyarakat kita lebih peduli lagi terhadap perlindungan perempuan dan anak, ya, serta mereka tidak ragu nih untuk melaporkan setiap bentuk kekerasan yang terjadi. Silakan.
1: Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Setiap orang memiliki peran untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Jangan menganggap kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai urusan pribadi atau masalah keluarga semata, karena setiap tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia. Kami mengharapkan masyarakat untuk yang pertama meningkatkan kepedulian dan kepekaan, kemudian yang kedua berani melaporkan setiap bentuk kekerasan, yang ketiga tidak menutupi atau membenarkan tindakan kekerasan, keempat menciptakan lingkungan yang ramah perempuan dan anak, selanjutnya menggunakan media sosial secara bijak. Kemudian himbauan kami, mari bersama-sama menjadi pelindung bagi perempuan dan anak. Jangan diam ketika melihat kekerasan terjadi. Satu laporan dapat menyelamatkan masa depan seseorang. Berikan dukungan kepada korban

0: Dan sebuah laporan itu menentukan prosesnya dan apa yang kita butuhkan bisa kita dapatkan seperti itu. Karena ketika kejadian itu baru terjadi pasti masih fresh di kepalanya, kejadian itu masih fresh, masih bisa diceritakan secara lengkap. Karena ketika itu sudah berlangsung lama tapi itu sudah hilang, ada beberapa part dari ceritanya itu yang sudah mulai hilang, berbeda dengan ketika saat masih baru terjadi dilaporkan bisa. Mungkin itu saja terkait dengan pelaporan, kalau bisa dipercepat gitu. Jika mengetahui kejadian tindak pidana langsung laporkan, jangan diam, jangan merasa takut karena polisi ada untuk masyarakat.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih sekali untuk kehadiran dari Pak Aibda Muhammad Mauludin dan juga Pak Arief sudah bersama kami di Pengarus Taman Gender untuk kali ini di Pro 1 RRI. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat kita, boleh mengetahui ketika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, mereka boleh langsung melaporkan hal ini kepada pihak yang berwenang, utamanya ke Polres Kaimana, dan ya permasalahan ini dapat diselesaikan dan bisa memberikan kedamaian kepada para korban. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian perbincangan kita di pagi ini dalam program Pengarus Utamaan Gender bersama Kandid Idik 4 PPA Satreskrim Polres Kaimana Aibda Muhammad Mauludin SH dan juga Banit Idik Unit 4 PPA Satreskrim Polres Kaimana Brigpol Arif Rahmat M. Nur SH. Demikian perjumpaan kita di program Pengarus Utamaan Gender.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
4: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh ya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

27 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana yang masih terus mengudara menemani ruang dengar Anda sambil Anda melakukan beragam aktivitas di hari ini. Dan pendengar,

Informasi ya seputar olahraga ya akan Anda ikuti tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur dalam rangkuman berita dinamika olahraga. Pendengar, Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar juara sekaligus mendominasi penghargaan individu. Tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan 1-0 atas Argentina di final Senin 20 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Gol Ferran Torres pada menit ke-106 memastikan kemenangan Spanyol pada laga di New York, New Jersey Stadium itu. Hasil tersebut melengkapi performa impresif tim asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen berlangsung. Kapten timnas Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Gelandang Manchester United, ya Manchester City itu tampil konsisten, mengatur permainan dan menjadi motor di lini tengah negeri Matador. Penghargaan pemain muda terbaik diberikan kepada bek usia 19 tahun, Pau Cubarsí, yang tampil solid sepanjang turnamen. Penggawa klub Barcelona itu dan menjadi salah satu pemain paling menonjol di lini belakang La Furia Roja. Sedangkan kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove, dan pemain klub Athletic Bilbao itu hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen yang memperkuat Spanyol dalam meraih gelar juara dunia. Sementara itu penghargaan Golden Boot untuk pencetak gol terbanyak diraih penyerang Prancis Kylian Mbappe. Selain meraih total 10 gol, pemain Real Madrid ini menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa dengan 22 gol. Kapten Argentina Lionel Messi tetap masuk daftar penerima penghargaan individu pada Piala Dunia kali ini. Pemain berjulukan La Pulga ini meraih Silver Ball sebagai pemain terbaik kedua dan Silver Boot untuk top skor kedua. Nah, pemain terbaik ketiga atau peraih Bronze Ball juga diberikan kepada Mbappe. Sedangkan pemain Inggris Jude Bellingham membawa pulang Bronze Boot berkat koleksi 7 golnya. Nah, penghargaan FIFA Fair Play Award menjadi milik timnas Belanda dan pasukan Oranye dinilai sebagai tim yang paling menjunjung tinggi sportivitas sepanjang Piala Dunia 2026. Nah, keberhasilan memborong 3 penghargaan individu melengkapi perjalanan luar biasa Spanyol di Piala Dunia kali ini. La Furia Roja kini kembali menyandang status sebagai juara Eropa sekaligus juara dunia seperti halnya pada gelaran 2010. Pendengar, informasi selengkapnya seputar olahraga Anda boleh ikuti di laman resmi rri.co.id maupun informasi selengkapnya tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Ndu.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Ndu?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Kaimana, dan sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa kita sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Pagi dan Siang. Saya baik kepamit dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan beragam tugas aktivitas Anda di hari ini. Kita jumpa di edisi lainnya.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk

0: Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Saat berpuasa, produksi air liur berkurang karena tidak ada asupan makanan dan minuman yang dapat menyebabkan bau mulut. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kesegaran napas selama menjalankan ibadah puasa. Menjaga kebersihan mulut dengan baik. Sikat gigi secara menyeluruh setelah sahur dan sebelum tidur untuk menghilangkan sisa makanan yang bisa menjadi sumber bau mulut. Gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi dari plak dan sisa makanan yang sulit dijangkau. Berkumur dengan obat kumur atau air garam untuk membunuh bakteri penyebab bau mulut. Memilih makanan yang tepat saat sahur dan berbuka. Hindari makanan berbau menyengat seperti bawang, durian, dan makanan berbumbu kuat yang bisa meninggalkan aroma tidak sedap. Kurangi konsumsi makanan manis berlebihan karena gula dapat menjadi makanan bagi bakteri penyebab bau mulut. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang kaya serat seperti apel dan wortel untuk membantu membersihkan gigi secara alami. Menjaga hidrasi tubuh. Minum air putih yang cukup saat sahur dan berbuka untuk menjaga kelembapan mulut dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Hindari minuman berkafein seperti kopi dan teh berlebihan karena dapat menyebabkan mulut kering. Menghindari kebiasaan yang memicu bau mulut. Jangan merokok karena selain menyebabkan bau mulut, rokok juga dapat memperparah kondisi mulut kering saat puasa. Kurangi stres karena dapat mempengaruhi produksi air liur dan memperburuk bau mulut. Demikian tips menghindari bau mulut saat berpuasa. Anda bisa menjalani puasa dengan lebih nyaman dan percaya diri tanpa khawatir akan bau mulut.

Seleksi Dewan Direksi LPP RRI periode 2021-2026 diperpanjang. Posisi Dewan Direksi yang tersedia adalah Direktur Utama, Direktur Program dan Produksi, Direktur Teknologi dan Media Baru, Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha, Direktur Keuangan, serta Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum. Persyaratan, berusia minimal 40 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar. Khusus untuk jabatan Direktur Keuangan serta Direktur SDM dan Umum adalah pegawai negeri sipil

0: Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat diakses melalui www.rri.co.id. Pendaftaran online dan pengiriman berkas pendaftaran diperpanjang sampai hari Jumat, tanggal 19 November 2021.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Selamat siang pendengar, selamat siang warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Senang sekali di edisi awal pekan di hari Senin, kita berada di tanggal berapa ya? Tanggal 20 ya, hari ini 20 Juli 2026. Mudah-mudahan di awal pekan ini tetap membawa semangat, membawa keberuntungan dan juga membawa rezeki untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Apalagi Anda yang sudah sejak pagi hari Anda memulai dengan aktivitas Anda dengan membangun semangat yang tinggi, mudah-mudahan berdampak positif untuk saudara dan juga untuk keluarga Anda. Dari studio di segmen Lintas Kaimana Siang, saya Sally Wayor yang akan menemani pendengar di kesempatan siang hari ini. Kebersamaan kita di Lintas Kaimana Siang hingga nanti kita memasuki Lintas Kaimana Sore dan juga Lintas Kaimana Malam dengan berbagai sajian acara, baik itu kolaborasi ragam musik hiburannya tapi juga dengan informasi-informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selepas ini sajian hiburan siang untuk menemani Anda yang istirahat sejenak dari aktivitas kerja Anda. Baik pendengar, Bapak Ibu yang berada di kantor sebagai pegawai kantoran, Bapak Ibu guru, para pengusaha, wirausaha, dan seluruh warga masyarakat pada umumnya. Anda tentunya membutuhkan waktu untuk istirahat dan juga waktu untuk makan siang karena kita sudah berada di tengah hari. Sudah pukul 12 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Saudara perlu mengumpulkan kembali tenaga, mengumpulkan kembali energi saudara untuk nantinya saudara bisa melanjutkan aktivitas Anda di sisa waktu yang saudara jalani nanti. Saudara perlu jadikan terik siang ini yang terpantau dari air merah Perumahan DPR siang hari ini begitu terik sebagai bahan bakar semangat Anda. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang saudara ambil hari ini itu adalah investasi berharga untuk kesuksesan Anda di akhir pekan nanti ya. Jadi selama seminggu berjalan. Ya, saudara, semangat kerja itu bukan sekedar tentang mood kita, tentang mood Anda, melainkan komitmen nyata pada impian-impian besar yang ingin saudara wujudkan. Jadi semangatlah di awal pekan ini yang saudara sudah bangun. Semoga semangat itu terus akan saudara bangun sampai nanti memasuki akhir pekan atau sepanjang seminggu ini. Dan mudah-mudahan kesuksesan itu bisa mengikuti perjalanan saudara. Untuk menemani Anda yang sedang istirahat dan makan siang, kami hadirkan kembali sajian hiburan untuk Anda. Mudah-mudahan Anda yang lagi dengarkan siaran kami di frekuensi 96,3 FM, tapi juga Anda yang lagi monit melalui streaming ya, RRI Digital. Baik pendengar yang sedang berada di luar wilayah Kota Kaimana dan juga mungkin warga masyarakat Kota Kaimana yang berada di luar Kota Kaimana yang merindukan tanah air, Anda bisa dengarkan melalui sajian hiburan yang kami hadirkan. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindu Anda, rasa kangen Anda kepada daerah, tapi juga mungkin kepada keluarga yang saudara tinggalkan. Ya, begitu pula seluruh pendengar tanpa terkecuali Anda yang ada di wilayah Papua, Papua Barat, kemudian Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, yang siang hari ini mungkin sambil kerja Anda mencoba untuk dengarkan siaran dari berbagai daerah. Anda mungkin dapatkan siaran kami RRI Kaimana. Selamat siang untuk Anda. Salam kompak, salam jabat hati via udara. Deretan lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur sudah kami persiapkan untuk menemani waktu istirahat Anda dan juga waktu makan siang saudara saat ini dengan harapan saudara terhibur.

Tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Nah, gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih

Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

Dan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal,

Oke, pendengar setia Prosatu RRI Kemana, pencinta hiburan siang hari ini, kami sudahi rangkaian hiburan yang sudah hadir menemani waktu istirahat dan makan siang saudara di edisi hari Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya kami akan satukan siaran dengan pusat pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nur Riansyah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering to Spain by Fer-

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama.

0: Kacang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih milambro un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat ini punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri yang namanya.
4: Kang Supri, ya gimana Kang Garing acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Di alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Lumayan penghasilannya lebih meningkat pesat lah, karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Wow, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang, hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 20 Juli 2026, kembali Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan diantaranya topik mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas, Selat Hormuz kembali ditutup. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini kembali memanas dan memicu penutupan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global, kenaikan harga minyak hingga dampaknya terhadap perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut? Nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai debar RRI yang warnai final Piala Dunia 2026. Dengar bareng atau debar final Piala Dunia yang dihadirkan RRI ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan. Suasana meriah, penuh semangat dan juga kebersamaan menjadi warna tersendiri dalam menikmati laga yang paling dinantikan. Nanti akan kami ulas dampak positif dari kegiatan dengar bareng Piala Dunia ini terhadap kebersamaan masyarakat dan juga semangat untuk mendukung olahraga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai karhutla yang menghanguskan sekitar 107.465 hektar lahan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan hingga kini lebih dari 107.000 hektar lahan dilaporkan terbakar di sejumlah wilayah, menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nanti akan kami perbincangkan mengenai upaya pencegahan dan juga langkah yang paling efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus terjadi setiap tahunnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOM yang menemukan 14 kosmetik berbahaya, waspadai dampaknya pada kulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali menemukan belasan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan. Produk-produk tersebut beresiko menimbulkan iritasi, kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih kosmetik dengan memastikan izin edar dan keamanannya. Nanti juga akan kami bahas mengenai tema ini bersama dengan narasumber terkait. Dan mendengar, tentunya kami juga hadirkan selalu ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kita bahas dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami mulai video potensi daerah kali ini dari wilayah Banyumas. Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar di sektor pariwisata budaya melalui gelaran Grebek Surabaturaden. Festival berusia seperempat abad ini menjadi salah satu event unggulan daerah dan diusulkan masuk agenda Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti keseruan Grebek Surabaturaden 2026. Festival yang sudah digelar selama seperempat abad ini bukan hanya menjadi wujud syukur masyarakat setempat, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya lokal dan upaya mendorong pariwisata Banyumas. Dan dengan segala potensi yang dimiliki, Festival Grebek Surabaturaden kini didorong untuk masuk ke Karisma Event Nusantara atau KEN mulai tahun 2027.
4: Suasana minggu pagi di kawasan Baturaden terasa berbeda. Sejak pagi, ribuan warga dan wisatawan telah memadati loka wisata Baturaden Kabupaten Banyumas untuk menyaksikan puncak Grebek Surabaturaden 2026. Tradisi yang telah memasuki penyelenggaraan ke-25 ini kembali menghadirkan perpaduan budaya, adat, dan kebersamaan masyarakat. Kira budaya menjadi pembuka rangkaian acara. Satu gunungan berisi hasil bumi diarak dari kawasan Palawi menuju loka wisata Baturaden diiringi perwakilan dari 12 desa di Kecamatan Baturaden. Sepanjang perjalanan, warga memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang mengenakan beragam busana adat. Bagi masyarakat Baturaden, Grebek Sura bukan sekedar perayaan tahunan. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Baturaden, Beno Suyitno, mengatakan tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus cara menjaga warisan budaya Banyumas agar tetap hidup di tengah masyarakat.
5: Kita memetri bumi ataupun mensyukuri apa yang kita dapatkan di Baturaden khususnya, dan juga mempersatukan dari teman-teman yang mungkin tadinya tidak akrab, sekarang jadi akrab, dan juga menciptakan rasa gotong royong untuk memiliki bahwa Baturaden ini harus dan patut kita syukuri karena sudah memberikan banyak kenikmatan dari mungkin segi dari wisatawan ataupun hasil bumi dan air yang melimpah ruah seperti ini.
4: Selain melestarikan budaya, Grebek Sura juga membawa harapan bagi sektor pariwisata. Ramainya kunjungan wisatawan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari pedagang hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan Baturaden. Setelah kira berakhir, rangkaian acara dilanjutkan dengan doa bersama di petilasan Baturaden, kemudian larung sesaji di Kali Kumawang sebagai bagian dari tradisi Grebek Sura. Antusiasme warga mencapai puncaknya saat gunungan hasil bumi dipersilakan untuk diperebutkan. Dalam hitungan menit, aneka hasil pertanian yang tersusun di gunungan habis dibawa pulang warga.
6: Dapat apa aja?
7: Daun bawang, padi.
6: Ini untuk apa ini?
7: Ya, untuk berkah lah. Semoga berkah, selamat, sehat semuanya, punya rezekinya.
6: Ini udah pernah ikut rebutan ini?
7: Belum, baru ini.
6: Baru ini, dan dapat banyak.
7: Iya.
4: Besarnya antusiasme masyarakat membuat Grebek Surabaturaden kini didorong untuk masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN mulai 2027. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukaroma, menilai festival ini berpotensi menjadi agenda wisata budaya nasional yang dapat memperkuat daya tarik pariwisata Banyumas.
8: Itu sudah saya sampaikan beberapa kali karena kebetulan dalam setahun ini saya mengikuti beberapa aktivitas-aktivitas berkaitan kepariwisataan dengan seluruh ekosistemnya dan sudah saya laporkan. Bahkan Kementerian Pariwisata juga sudah hadir dan saya sudah menyampaikan gimana caranya ini adalah bagian dari masuk dalam event kalender dan masuk dalam KEN nasional di setidaknya 2027
9: kita bisa masuk,
8: karena ini luar biasa dan apalagi kita juga punya legendaris Lengger yang sangat luar biasa, jadi kita harapkan dan kita akan dorong itu untuk bisa masuk dan terus kita akan perjuangkan agar bisa masuk dalam KEN nasional.
4: Bagi masyarakat Baturaden, Grebek Sura bukan hanya perayaan tahunan. Tradisi yang telah bertahan selama seperempat abad ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar terus dikenal dan menarik wisatawan untuk datang ke Banyumas.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian liputan kami mengenai Grebek Sura Baturaden 2026. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Baturaden di Banyumas, saya ajak Anda untuk menelusuri jejak penyebaran Islam melalui Masjid Agung Sang Cipta Rasa di kawasan Keraton Kesepuhan Cirebon. Informasinya bersama dengan Sekar Damayanti.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya Sekadamayanti sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kota Cirebon. Berikut liputannya. Keraton Kasepuhan yang berada di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, menjadi salah satu penanda penting sejarah perkembangan peradaban Islam di Tanah Jawa. Komplek keraton yang masih berdiri kokoh hingga kini, bukan hanya menyimpan jejak pemerintahan Kesultanan Cirebon, tetapi juga menjadi saksi penyebaran syiar Islam yang berkembang sejak abad ke-15. Di kawasan inilah, berdiri salah satu masjid tertua di Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang hingga kini masih digunakan sebagai pusat ibadah sekaligus ruang pelestarian tradisi Islam di Cirebon. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Anung Muhammad Suradi.
10: Masjid di Cirebon itu banyak yang memiliki atau boleh dikatakan itu bersejarah ya, karena era syiar Islam yang pertama itu di Tanah Jawa, itu di Cirebon, di mana pada waktu itu didirikan masjid-masjid tua, bahkan masjid tua itu sebelum eranya Wali Songo ada, seperti Masjid Pejelagrahan yang dekat dengan Keraton Kesepuhan, yaitu di sebelah timur, itu dibangun oleh Raden Walang Sungsang.
9: Jejak perkembangan Islam di Cirebon kemudian semakin kuat dengan berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di komplek Keraton Kasepuhan. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibuka selama 24 jam.
10: Masjid tiap hari dibuka, begitu 24 jam, beda kalau Masjid Agung sama masjid-masjid yang lain. Jadi 24 jam, kita mau sholat di situ jam 1 malam, boleh. Hanya saja pintu bagian depannya itu ditutup. Kita lewatnya dari belakang.
9: Tidak hanya menjadi tempat ibadah, keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi daya tarik wisata sejarah dan religi.
11: Kalau saya pribadi pengennya keraton tuh tetap menjadi destinasi wisata luar kota ya. Jadi setiap orang yang mau ke Cirebon, salah satu destinasinya bisa ke keraton sambil memperkenalkan budaya kita, orang Cirebon juga bisa melestarikan budaya juga sih.
9: Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi bukti bagaimana jejak sejarah, budaya, dan syiar Islam tumbuh berdampingan di wilayah Cirebon.
12: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Sekadamayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita.
14: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 20 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.986 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan lalu, rupiah sempat menguat 0,36% ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Namun, analis pasar uang dari Do Financial Future, Lukman Leong, memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional.
15: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
16: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
15: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
16: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
15: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
16: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, kami lanjutkan lagi video potensi daerah lainnya. Kali ini dari wilayah Banten ya. Warga perumahan Bumi Cadasari, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang berinisiatif mengelola sampah melalui bank sampah. Tidak hanya untuk menanggulangi sampah yang menumpuk, tapi juga warga akan mendapatkan nilai tambah ekonomi dari sampah yang ditukarkan. Informasinya bersama dengan Ridwan Maulana.
2: Pendengar, kalau kita bicara soal sampah, biasanya yang terbayang adalah masalah. Tapi, Komplek Bumi Cadasari atau BCI, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, sampah justru jadi peluang. Warga di komplek ini sudah 3 tahun terakhir mengelola bank sampah. Dan hasilnya bukan hanya lingkungan jadi bersih, tapi juga bisa menambah nilai ekonomi.
3: Awalnya, ide ini muncul dari Nurwati, ketua RT setempat. Ia terinspirasi setelah melihat di media sosial bahwa sampah plastik bisa ditukar dengan uang. Dari situlah, ia menggandeng warga membentuk bank sampah pada tahun 2022. Kini, sistemnya sederhana. Warga cukup menaruh sampah di depan rumah, lalu petugas bank sampah yang menjemput dari rumah ke rumah.
4: Ya, awalnya kita tertarik di media-media itu ya, jadi melihat ada bank sampah kok kayaknya kalau dibikin di kita gitu di kampung ini, di komplek ini kayaknya bagus gitu, karena ngelihat warganya itu kalau buang sampah ya semuanya beres gitu ya, terus diangkut nggak tahu deh nggak jadi uang gitu kan.
3: Jenis sampah yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari botol plastik, kardus, buku bekas, sampai sampah plastik rumah tangga. Sampah yang bisa dijadikan kerajinan akan diolah kembali, sementara sisanya dijual ke pengepul. Nilainya memang tidak besar, rata-rata 2.000 sampai 5.000 per pertimbangan. Tapi yang menarik, hasil ini bisa ditabung atau langsung dicairkan. Bahkan ada juga opsi ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras atau token listrik. Salah satu warga, Irma, mengaku sangat terbantu dengan adanya bank sampah ini. Katanya rumah jadi bersih, sampah tidak menumpuk, dan meskipun hasilnya tidak banyak, setidaknya ada pemasukan tambahan.
5: Jadi bersih lah itu tempat, jadi dapat duit juga, terus lingkungannya bersih, gitu, tempat sayangnya bersih.
2: Dengan adanya bank sampah ini, warga di Komplek PCI Pandeglang berhasil membuktikan bahwa sampah bukan hanya sekedar masalah, tapi bisa menjadi sumber manfaat. Selain menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, mereka juga mendapatkan nilai tambah ekonomi. Inilah potensi lokal yang bisa jadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dari wilayah Banten, saya ajak Anda untuk menyusuri pesona Gua Rangko ya, di surga kolam air laut dalam Gua Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Epi Wahab dari Labuan Bajo.
6: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di pintu masuk menuju ke Rangko Cap atau Gua Rangko. Dan untuk perjalanan sendiri, dari kota Labuan Bajo menuju kampung Rangkaunya memakan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan untuk penyeberangan dari kampung Rangko menuju ke pulau ini untuk bisa masuk ke dalam Gua Rangkonya memakan waktu sekitar 15 menit.
7: Destinasi wisata Gua Rangko merupakan salah satu destinasi wisata favorit dan populer di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua Rangko selain suguhkan pemandangan kolam air laut di dalam goa dengan kejernihan airnya, sebelum memasuki goa tersebut, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai berpasir putih yang indah. Perjalanan dari kota Labuan Bajo menuju Gua Rangko sendiri memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan darat, lalu dilanjutkan dengan menyeberangi pulau dari Kampung Rangko menuju Pulau Gua Rangko dengan perjalanan sekitar 20 menit. Untuk harga sewa perahu warga setempat berkisar dari Rp400.000 hingga Rp800.000 tergantung banyaknya pengguna perahu. Ilham, salah seorang wisatawan asal Ruteng, Manggarai, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi Gua Rangko dan melihat antusias pengunjung membuatnya kurang dapat menikmati, dan dia berharap pihak pemerintah bisa menyiapkan jaket keselamatan untuk lebih menjamin keamanan wisatawan.
8: Kami tadi habis dari Gua Rangko tuh.
9: Iya.
8: Nah, terus kalau dalam gua ya bagus, hanya itu saja dalam gua ya. Adat mat, apa banyak orang. Nah, terus pantainya bersih, masih di sini, masih sangat bersih sekali kalau di sini tuh, bersih sekali lah pengen pantai di sini tuh. Pastilah kakak, nanti datang lagi bersama keluarga atau sekarang kan lagi sama teman-teman tadi. Kita ajak ke sini. Saya juga baru pertama kali ke sini, kakak. Harapannya bisa lebih bagus lagi, terus lebih berinovasi lagi kayak di guanya itu kakak, ada semacam apa, life jacket atau apa, keselamatan lah kak.
7: Destinasi wisata Gua Rangko Labuan Bajo ini sendiri dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk memasuki kawasan tersebut, para wisatawan akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara.
9: Saya Flori dari Dinas Pariwisata. Kalau buka Gua Rangko dari setiap hari ya, dari jam 8 sampai kadang sampai jam 6. Untuk tiketnya Nusantara Rp20.000 per orang. Untuk asingnya 50. Di sini ada toilet, terus ada ruang ganti. Terus untuk sementara kami di sini pakai air laut untuk khusus untuk toiletnya saja.
7: Untuk destinasi wisata berupa goa di Labuan Bajo sendiri terdapat di dua tempat, yaitu Gua Batu Cermin yang berada di dalam kota dan Gua Rangko dengan keindahan kolam air laut yang terletak di dalam goa. Dan jika Anda tertarik dengan keindahan dan sensasi berenang di dalam goa, Gua Rangko bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
6: Dari Gua Rangko Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyimak secara audiovisual melalui RRI Net yang bisa diakses di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kembali bersama program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Setelah tadi kami bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga yang dilanjutkan pula dengan potensi daerah. Informasi-informasi tersebut kiranya bermanfaat untuk Anda pencinta olahraga.

di luar wilayah Kota Kaimana yang sedang ikuti siaran kami melalui audio streaming. Salam Prodangdut untuk Anda. Baik saudara, langsung saja kita ikuti segmen Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Resensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Cewek Smart karya Ria Fariana diterbitkan pada 2008. Esensi Buku Cewek Smart diangkat untuk melihat setiap persoalan yang terjadi di lingkungan para remaja. Sepak terjang remaja putri dalam mengejar impian, sosok remaja agamais. Buku yang membawa pembacanya untuk menjadi seorang remaja yang bijaksana dalam pergaulan diri dan memberikan motivasi hidup. Demikian esensi buku Cewek Smart karya Ria Fariana.
0: Esensi buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Oke, pendengar setia dan pencinta dangdut yang masih pada stay di 96,3 FM, tidak terasa deretan lagu-lagu dangdut yang hadir menemani saudara dalam menjalani aktivitas di sisa waktu yang ada sudah membawa kita menuju ke pukul 14.56 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian ya, saya akan kembali persembahkan satu nomor lagu lagi menjadi tembang terakhir untuk kebersamaan kita di sore ini. Dan kita akan kembali jumpa di hari esok di segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore dan salam Prodangdut.

0: Pendengar, menikmati secangkir kopi di sore hari adalah momen yang tepat untuk merenung dan bersyukur. Untuk Anda yang sudah tuntas melaksanakan tugas dan saat ini sedang di rumah, kami harap suasana sore menyenangkan untuk Anda. Kita berada di pukul jam 3 sore saat ini. Saudara pendengar, kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.
1: Diduga hanyut setelah terseret arus sungai di kawasan wisata air terjun Memti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Sabtu 18 Juli 2026. Dari informasi yang didapat, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur saat korban bersama dua rekannya mengunjungi objek wisata tersebut. Ketika hendak menyeberangi aliran sungai, korban diduga terpeleset lalu terseret arus sungai hingga terseret arus sungai yang cukup deras. Dua rekan korban sempat berusaha memberikan pertolongan dan melakukan pencarian di sekitar lokasi. Namun hingga malam hari, korban belum berhasil ditemukan sehingga kejadian tersebut dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Manokwari. Laporan diterima SAR Manokwari sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur dari Kasat Intel Polres.
2: Kembali pecahan, Kepala SMP Negeri 1 Kedunguni Heru Huda Senin kemarin mengatakan distribusi makanan bergizi kembali dilakukan bersamaan dengan normalnya aktivitas pembelajaran pasca MPLS.
3: Hari ini MBK sudah mulai dilonggarkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan guru 950 porsi.

0: Menurutnya program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemenuhan gizi peserta didik selama mengikuti proses belajar di sekolah. Sementara itu, Kepala SPPG Muhammad Rifki Aula Arifan menjelaskan, dapur MBG kembali beroperasi setelah sebelumnya menyesuaikan dengan jadwal pelaksanaan MBG.
1: Ini
0: kembali berjalannya program MBG diharapkan kebutuhan gizi para siswa dapat terpenuhi sehingga mampu mendukung konsentrasi belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah masing-masing. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftah Udin tadi melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Gen Koperan menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi bersama dengan Dewan Koperasi Indonesia di Jakarta. Kegiatan ini menggabungkan kampanye hidup sehat dengan upaya memperkenalkan koperasi kepada kalangan milenial dan generasi Z. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia laporkan selengkapnya. Kementerian
3: dalam pencarian ini ya, kami kan sangat senang sekali Pak Isyap. Mohon doanya juga rekan-rekan dari RRI buat tim kami di dua operasi yang kami lakukan ini.
4: Dalam operasi tersebut, SAR Manokwari menggerakkan sejumlah peralatan pendukung, diantaranya rescue car, drone thermal, perlengkapan SAR air, perangkat komunikasi, peralatan mountaineering, serta perlengkapan evakuasi. Hingga Sabtu malam lalu, korban masih dalam pencarian. Kantor SAR Manokwari menyatakan perkembangan operasi akan disampaikan secara berkala sesuai hasil yang diperoleh di lapangan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idurwai, yang diduga hanyut di kawasan wisata air terjun Membei, Kabupaten Pegunungan Arfak, Minggu 19 Juli 2026. Saat dihubungi oleh RRI melalui saluran telepon Kapolres Pegunungan Arfak, AKBP, Bernadus Okoka, mengatakan operasi pencarian ini melibatkan sekitar 45 personel gabungan yang terdiri dari Polres Pegunungan Arfak, Basarnas, personel TNI, serta keluarga korban. Saat ini tim telah diberangkatkan sejak pagi menuju lokasi kejadian untuk menyisir aliran sungai dan area sekitar air terjun. Selain itu, lokasi air terjun dapat ditempuh sekitar 1 jam perjalanan dari pusat Kabupaten Pegunungan Arfak. Selanjutnya, tim harus berjalan kaki sejauh lebih dari 3 km untuk mencapai titik pencarian. Menurutnya, kondisi cuaca yang cerah menjadi faktor pendukung dalam proses pencarian. Selain itu, debit air yang jernih dan tidak keruh memberikan peluang lebih besar bagi tim untuk menemukan korban.
5: Tadi pagi sudah meluncurkan tim SAR gabungan dari Polres, tim SAR, juga TNI, sama keluarganya sekitar 45 personil turun ke lokasi. Sementara masih pencarian, belum ada apa kabar.
6: Kemudian lokasinya tepatnya di mana, Komandan?
5: Di Membei, di apa air terjun tempat wisata.
6: Ya, jarak dari Pegaf diri menuju ke lokasi kira-kira berapa kilometer dan berapa lama waktunya, Komandan?
5: Iya, kalau dari dari Polres ini, dari kabupaten, satu jam perjalanan. Kemudian dari titik dari jalan ke lokasi air terjunnya aja sekitar 3 kilo lebih, jalan kaki. Cuaca bagus, air juga di sana kan bening. Mudah-mudahan harapan menemukan itu besar, karena cuma bebatuan. Kalau lokasi airnya tidak keruh, kalau lihat dari kondisi tidak hujan dan alamnya.
4: Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus berlangsung dan tim gabungan belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban. Aparat bersama seluruh unsur yang terlibat akan terus melanjutkan penyisiran di sekitar lokasi hingga membuahkan hasil.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
4: SMA Negeri 1 Manokwari memperkuat pembentukan karakter dan peningkatan prestasi peserta didik melalui berbagai program terpadu pada tahun ajaran baru. Program tersebut mengacu pada visi sekolah, yakni beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai fondasi utama sebelum siswa mengembangkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Luzindia Patricia Mandobar, saat diwawancarai RRI Manokwari. Luzindia menjelaskan sekolah mewajibkan siswa menjalankan kegiatan keagamaan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Siswa Muslim mengikuti program belajar membaca Al-Quran setiap hari Minggu, sedangkan siswa Kristen melaksanakan ibadah bersama setiap hari Jumat di lingkungan sekolah.
7: Berpijak pada visi SMA Negeri 1 Manokwari, beriman, unggul, dan berwawasan lingkungan. Yang pertama adalah memastikan bahwa setiap anak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Seperti di SMA 1, kami punya program bahwa setiap hari Minggu anak-anak kami yang Muslim wajib untuk belajar mengaji. Karena kami mengidentifikasi ada anak-anak kami yang sudah sampai level SMA masih belum lancar membaca Quran. Dan mereka itu diwajibkan tiap hari Minggu di jam 9 sampai dengan jam 12. Siapa yang membantu kami adalah Bapak Ibu Guru Agama Islam dan juga ada LSM yang memang punya hati untuk ngajarin anak-anak. Sedangkan yang Kristen itu mereka tiap hari Jumat kami wajibkan untuk beribadah di sekolah. Nah, di sekolah juga sekolah memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk anak bisa beribadah. Seperti kami punya musola, jadi

0: ที่ล็อกตัว
1: Mokonggo mengatakan pemerintah secara rutin memantau 12 komoditas pangan strategis, di antaranya beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, telur, daging, gula, dan minyak goreng.
2: Nah, berdasarkan proyeksi neraca pangan ini untuk tahun 2025 ya, sedangkan yang 2026 ini kan dalam proses, on process.
3: Masih diganti.
2: Iya, kita kan masih sampai di tengah tahun. Nanti biasanya dilaporkan di akhir tahun. Kalau untuk tahun 2025 itu untuk apa namanya? Untuk neraca pangan ini, untuk ketersediaan pangan ini tidak ada masalah. Ini aman terkendali. Itu kita bisa lihat indikasinya di masyarakat kan tidak ada penimbunan. Stok pangan itu kan tidak ada. Mungkin BBM ada masalah di orang antri. Kalau kita kan jarang terdengar ada istilahnya penimpunan beras, penimpunan yang lain. Jadi untuk tahun 2025 itu stok pangan itu aman terkendali, itu tidak masalah. Sampai tahun semester pertama ini juga aman terkendali.
1: Menurutnya pasokan pangan di Papua Barat tidak hanya mengandalkan hasil produksi daerah tetapi juga didukung distribusi dari bulog dan distributor untuk menjaga ketersediaan komoditas, khususnya beras. Kondisi tersebut terlihat dari stabilnya distribusi pangan di pasaran serta tidak adanya antrean maupun penimbunan bahan pangan. Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat akan terus memperbarui data proyeksi neraca pangan hingga akhir tahun sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pemerintah juga berharap

0: pasokan pangan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Laporan selengkapnya disampaikan Lan Litimi.
1: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombespol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
2: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Nah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
1: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayumi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Vanindi Pantai.
3: Saya mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres, dan seluruh jajaran Polda Manokwari. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jaga dengan baik siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan di atas bahwa sumur yang diberikan membuat masyarakat berkenaikan dan sebagainya. Itu yang saya harap.
1: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanit Timi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Keberhasilan menjuarai Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar MPR RI tingkat Provinsi Papua Barat menjadi motivasi baru bagi tim SMA Negeri 1 Manokwari untuk tampil maksimal di tingkat nasional. Para siswa kini mulai mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan berlangsung pada awal Agustus 2026. Salah satu anggota tim Glory Doan Siba SMA kelas 11 mengatakan, kemenangan di tingkat provinsi merupakan buah dari kerjasama tim, bimbingan guru, serta doa dan dukungan dari keluarga. Glory mengaku dirinya bersama rekan-rekan satu tim merasa bangga sekaligus bersyukur atas pencapaian tersebut. Ia menyampaikan apresiasi kepada guru pembimbing, Ibu Clara dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Mandoba, yang selama ini mendampingi proses latihan hingga berhasil lolos ke tingkat nasional. Menurutnya, persiapan menuju kompetisi nasional tetap akan dilakukan secara intensif, namun jadwal latihan akan disesuaikan dengan kegiatan belajar agar para siswa tetap dapat memenuhi kewajiban akademik di sekolah.
4: Saya merasa setelah saya dengan tim menang LCC 4 Pilar tingkat

0: provinsi kami merasa bahagia dan bersyukur kepada Ibu Clara dan Ibu Lucinda yang terus mendorong, dan kepada orang tua dan keluarga yang telah berdoakan, dan juga terima kasih dengan teman-teman yang sudah senantiasa mengikuti bimbingan sampai bisa lolos dengan nilai nasional, dan harapan kami nanti di nasional bisa lebih bagus daripada tahun yang lalu, bisa sampai ke final atau bahkan juara.
1: Glorio optimis timnya mampu memberikan penampilan terbaik. Ia berharap wakil Papua Barat dapat melangkah hingga babak final, bahkan membawa pulang gelar juara nasional.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ce, Bagai Rapi Mopi mana?
1: Ya, mau ketemu dengan pelaku UMKM.
0: Untuk apa?
1: Peningkatan investasi di sektor UMKM Aceh.
0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru betul.

Iya, program 1 RRI Kaimana mengudara dengan frekuensi 96,3 FM masih tetap menemani saudara, dan kita sudah berganti waktu dari waktu siang hari menuju ke waktu sore hari. Kami berharap suasana sore di Kota Senja Kaimana yang terpantau cerah ini tetap menambah semangat Anda untuk melanjutkan aktivitas saudara di sore hari. Untuk Anda yang sudah menuntaskan pekerjaan Anda dan akan melanjutkan aktivitas lainnya di sore hari, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar di sore ini. Iya, pendengar, pendukung Spanyol di Teluk Bintuni rayakan gelar juara dengan konvoi. Dari Teluk Bintuni, rri.co.id dikabarkan euforia kemenangan timnas Spanyol mewarnai Kota Bintuni. Komunitas pendukung La Furia di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan usai Spanyol dipastikan menjadi juara Piala Dunia FIFA setelah mengalahkan Argentina 1-0 di partai final pada hari ini, Senin 20 Juli 2026 pagi.

Selain informasi tersebut, informasi lain yang kami cover juga dari laman rri.co.id. Kita mobile dengan informasi lain dari rri.co.id Manokwari mengenai gerakan Ayah Mengantar Anak warnai hari pertama sekolah di Manokwari. Suasana hari pertama masuk sekolah di sejumlah sekolah di Kabupaten Manokwari tampak berbeda pada Senin 13 Juli 2026. Sesuai pantauan RRI di sejumlah sekolah, tidak sedikit ayah yang meluangkan waktu mengantar putra-putri mereka sebagai bagian dari gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Gerakan ini merupakan inisiatif yang didorong pemerintah untuk membangun kedekatan emosional antara ayah dan anak sejak dini.

Pendengar kita masih mobile dengan informasi ke ruang dengar saudara. Ya, dari RRI Manokwari kita beralih ke RRI Sorong. RJK desak pemerintah percepat penyelesaian sengketa tiga pulau, contoh kasus Aceh. Anggota DPR RI Komisi 4, Fraksi Partai Golkar, Robert Jopi Kardinal, RJK, mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan sengketa status tiga pulau di Kabupaten Raja Ampat. Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut seharusnya dapat dilakukan lebih cepat dengan mengedepankan pendekatan sejarah dan politik sebagaimana penyelesaian sengketa wilayah yang pernah ditempuh pemerintah di Aceh.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Pendengar sering makan pedas, apakah bisa terkena radang usus buntu? Ini faktanya. Makanan pedas telah menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Indonesia. Sambal, cabai, hingga berbagai hidangan bercita rasa pedas seringkali menjadi pelengkap yang membuat makanan terasa lebih nikmat. Namun di balik kenikmatannya, masih banyak anggapan bahwa terlalu sering mengonsumsi makanan pedas dapat menyebabkan radang usus buntu. Benarkah demikian? Jawabnya adalah tidak. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa makanan pedas menjadi penyebab langsung radang usus buntu atau apendisitis. Rasa pedas berasal dari senyawa capsaicin. Capsaicin yang terdapat pada cabai. Senyawa ini memang dapat merangsang saluran pencernaan sehingga pada sebagian orang dapat menyebabkan perut terasa mules, diare, atau sensasi panas saat buang air besar. Namun efek tersebut tidak sama dengan peradangan pada usus buntu. Radang usus buntu terjadi ketika saluran usus buntu mengalami penyumbatan. Penyumbatan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan tinja yang mengeras, pembengkakan jaringan limfoid akibat infeksi, bakteri, parasit, atau dalam kasus tertentu karena adanya tumor. Ketika saluran usus buntu tersumbat, bakteri akan berkembang biak sehingga memicu peradangan dan pembengkakan. Inilah yang menyebabkan seseorang mengalami apendisitis.

atau nyeri akibat makanan pedas umumnya berasal dari iritasi lambung atau gangguan pencernaan dan akan membaik dalam waktu singkat. Sebaliknya, nyeri akibat radang usus buntu biasanya dimulai dari sekitar pusar, kemudian berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin terasa saat bergerak, berjalan, atau batuk.

Baik pendengar, informasi lain akan kembali kami hadirkan setelah kita jeda kebersamaan ini dulu dengan sajian hiburan berikut yang sudah dipersiapkan oleh penata musik kami sore ini.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
5: Aku ingin jadi astronot.
6: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
4: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pendengar, waktu terus berpacu ya. Sudah pukul 16 atau jam 4 sore saat ini. Iya, apa kabar Anda yang sudah menikmati waktu sore hari bersama dengan keluarga setelah Anda menyelesaikan aktivitas kerja Anda di kebun atau di ladang, di laut, yang sedang mencari hasil laut, tapi juga Anda yang mungkin sebagai pengusaha, wirausaha, pedagang-pedagang yang sudah mulai berada di rumah. Selamat sore untuk Anda semua, tapi juga Bapak Ibu yang sudah pulang dari kantor, berada di rumah sedang istirahat, sedang menikmati kebersamaan dengan keluarga, sedang menikmati kehangatan sore hari. Dan mungkin Anda yang sudah meluangkan waktu sore Anda untuk menikmati aktivitas sore, yang mau jogging, yang mau jalan sore, bersepeda, dan juga olahraga lainnya, semoga berjalan dengan lancar di sore ini. Cuaca Kota Kaimana masih terlihat cerah dan juga masih tetap angin seperti biasa. Oke, untuk Anda yang mungkin mau nikmati sunset sore hari, semoga perjalanannya lancar, baik yang akan menuju taman kota, yang menuju ke airport, yang akan ke Pantai Simora, atau mungkin yang jalan-jalan ke kolam sisir di sore hari. Kami harapkan perjalanannya tetap aman. Jangan lupa, saat Anda ingin melakukan perjalanan ke luar kota, pastikan kendaraan Anda tidak bermasalah ya. Pastikan bensinnya cukup, ban Anda juga dalam kondisi yang aman, ban luar, ban dalam. Pastikan semuanya tidak ada masalah, remnya juga bagus. Setelah itu saudara boleh lakukan perjalanan ke luar kota. Oke, saya kembali hadirkan hiburan ya untuk menemani kebersamaan kita di sore ini.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini

bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Budi. Oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau tahu banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Assalamualaikum Pak RT.
4: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
3: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
4: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
3: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
4: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
3: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
4: Iya, sama-sama Pak Aga.
3: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
6: Ini adikku.
7: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
6: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
7: Ups, belum kak.
6: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Kita sudah sampai. Tapi peluang itu masih terbuka luas. Jadi untuk Anda, jangan pernah lelah untuk mencoba ya. Iya, sore pastinya mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dikejar tanpa jeda. Ada saatnya berhenti sejenak agar esok itu bisa melangkah lebih jauh. Menemani saudara di kesempatan sore ini, kami masih akan hadirkan sajian hiburan ke ruang dengar Anda, tetapi juga akan diselingi dengan informasi-informasi ke ruang dengar Anda, sehingga saudara punya agenda

informasi dari pagi, siang, hingga sore hari. Terkait dengan informasi, kembali kami update terkait sekitar 17 sekolah nasional terintegrasi siap beroperasi di tahun 2026. Dari laman rri.co.id Jakarta dikabarkan mengenai sebanyak 17 sekolah nasional terintegrasi SNT yang tersebar di 17 kabupaten kota ditargetkan mulai beroperasi tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti. Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi. Sebanyak 17 lokasi direncanakan mulai memberikan layanan pada tahun ajaran 2026 ini. Nah, pendengar, hal tersebut disampaikan dalam acara Taklimat Media Program Sekolah Nasional Terintegrasi di Kemendikdasmen Jakarta pada hari ini 20 Juli 2026. Ya, pendengar, sedangkan 20 lokasi lainnya memasuki tahapan pembangunan di tahun 2026 dan akan melakukan penerimaan murid baru di tahun 2027. Kemudian Kota Tidare Kepulauan, Ibu Kota Nusantara Kabupaten Banyumas, Jepara Kota Subulus Salam dan Kota Tarakan. Iya. 17 SNT yang akan beroperasi tahun ini ya, Saudara. Di antaranya Bogor, Cianjur, Goa dan Bone Bolango, kemudian beberapa daerah yang sudah kami sebutkan tadi. Selain itu juga di Kabupaten Donggala, kemudian Bolang Mongondow, Makassar Utara, Kupang, Buton Tengah, kemudian Tebo dan Tanjung Jabung Timur. Nah, itu dia 17 kota yang sudah mulai beroperasi ya. Sedangkan 20 lainnya akan beroperasi di tahun 2027.

0: Lisensi Bungkulu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Bumi Manusia, sebuah buku karya Pramoedya Ananta Toer. Bumi Manusia merupakan bagian dari tetralogi baru yang pertama dan mengambil latar serta cikal bakal bangsa Indonesia pada awal abad ke-20. Dalam periode ini mengisahkan Minke Sang Kreator yang berdarah priai, di mana ia ingin bebas dan merdeka seperti bangsa Eropa yang selalu menjadi kiblat dan simbol pengetahuan serta peradaban pada masanya. Buku yang awalnya menceritakan pergerakan nasional, pertautan rasa, kegamangan jiwa, percintaan, dan pertarungan kekuasaan dan pertarungan kekuatan para Sri Kandi yang mengawal penyemaian bangunan nasional hingga melahirkan bangsa Indonesia modern ini. Memiliki banyak adegan sentimental yang ditulis oleh Pram. Bumi Manusia merupakan buku legendaris yang berhasil bersinar di luar negeri maupun mancanegara berkat kisah Minke dan ayahnya yang membuat banyak orang terkesima.
0: Lisensi Bungkulu RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Kalau saya tanya, seberapa beruntungnya kah kamu? Kira-kira apa jawaban kamu? Kalau saat ini kamu sulit untuk menjawab pertanyaan saya, semoga setelah menonton video ini, kamu sudah bisa menjawabnya. Ada sebuah cerita tentang seorang petani. Petani ini hidup sederhana. Jika dibandingkan dengan tetangganya, petani termasuk miskin. Dia tidak punya rumah yang besar, dia tidak punya lahan yang banyak, tapi dia punya seekor kuda yang sangat gagah dan sangat indah. Suatu hari, ada tetangganya yang kaya raya yang ingin membeli kuda tersebut. Tapi petani itu tidak mau menjualnya, karena itu adalah kuda kesayangannya. Beberapa hari kemudian, ketika petani miskin itu mengecek kandang kudanya, dia begitu terkejut. Karena ternyata kuda kesayangannya sudah tidak berada lagi di kandangnya. Ketika tetangga yang kaya itu mendengar berita tersebut, ia menertawakan petani itu. "Hah, sial banget kamu. Hanya punya seekor kuda, udah gitu hilang lagi. Coba kalau waktu itu kamu jual ke saya, pasti kamu gak akan sesial ini. Setidaknya kamu bisa menikmati uang saya. Dasar sial." Begitu katanya. Dan petani itu pun tersenyum, lalu mengucapkan, "Terima kasih." Hari demi hari terus berganti, dan tidak lama kemudian, kurang dari satu minggu, ternyata kuda kesayangannya itu kembali lagi ke rumah si petani. Tapi kali ini bukan hanya sendiri, tapi ia juga membawa puluhan kuda-kuda liar lainnya yang akhirnya menjadi milik petani tersebut. Karena tidak punya lahan yang banyak, akhirnya petani itu pun menjual kuda-kuda liar itu kepada orang-orang di sekitarnya, kepada tetangganya, kepada orang-orang di kota. Dan akhirnya petani itu pun menjadi lebih berkecukupan karena ia mendapatkan uang yang banyak dari hasil penjualan kuda-kuda liar yang dibawa oleh kuda kesayangannya. Lalu tetangganya pun berkata, "Wah, beruntung sekali kamu bisa langsung mendapatkan kuda sebanyak itu. Bisa tiba-tiba mendapatkan rezeki yang begitu banyak, uang yang begitu banyak. Kamu sungguh sangat beruntung." Petani itu pun tersenyum dan bilang, "Terima kasih." Beberapa waktu kemudian, ketika anak petani sedang menunggangi salah satu kuda liar tersebut, tiba-tiba kuda itu mengamuk, menjatuhkan sang anak. Sang anak pun terluka parah dan membutuhkan obat yang sangat mahal. Dan lebih parahnya lagi, anak si petani tersebut mengalami patah tulang, patah kaki, bahkan hampir lumpuh. Dan tetangga sekitarnya pun berkomentar, "Hah, sial banget kamu. Lihat tuh anak kamu, gara-gara kuda liar itu sih, anak kamu sekarang jadi hampir cacat. Buat apa punya uang banyak-banyak, kalau uangnya juga habis untuk biaya pengobatan. Dasar sial." Begitu katanya. Tapi tebak, apa yang dilakukan dan diucapkan oleh petani tersebut? Ya, dia hanya tersenyum dan bilang, "Terima kasih." 3 hari kemudian, desa tersebut kedatangan seorang raja yang memberikan perintah wajib militer bagi laki-laki muda dan sehat. Mereka membutuhkan pemuda sehat untuk ikut berperang melawan musuh yang menyerang. Semua pemuda di desa itu pun ikut bergabung. Kecuali satu orang, yaitu anak petani yang sedang dalam pengobatan. Sayangnya, dalam peperangan tersebut, pasukan raja kalah. Banyak yang tewas di medan perang, dan sisanya ditawan oleh lawan. Sekali lagi, semua tetangganya kembali berkomentar dan berkata kepada petani tersebut, "Wah, beruntung sekali kamu. Setidaknya kamu masih punya putra. Setidaknya anak kamu masih ada di sisi kamu. Kamu tidak ikut merasakan rasanya kehilangan anak yang harus tewas saat berperang."
betapa beruntungnya hidup kamu. Begitu komentar tetangganya. Dan lagi-lagi petani tersebut hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Kalau dilanjutkan, saya yakin kamu pun tahu seperti apa cerita selanjutnya. Tapi sekarang, saya ingin tanya kepada kamu. Sebenarnya, menurut kamu, petani itu beruntung atau sial sih? Well, kadang di hidup ini, kitalah yang menentukan. Apakah kita orang yang beruntung atau kita orang yang sial? Dan itu semua tidak ditentukan oleh hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Tapi apa yang kita simpulkan, apa yang kita rasakan, itulah yang menunjukkan seberapa beruntungnya kita atau seberapa sialnya hidup kita. Nah, kalau itu adalah cerita si petani, sekarang bagaimana dengan kamu? Seberapa beruntungnya kah kamu? Apakah kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan mukjizat, penuh dengan rezeki, penuh dengan berkat? Atau sebaliknya, selalu merasa tidak cukup dan merasa berkekurangan? Hari ini saya ingin bilang kepada kamu, hidup itu penuh dengan keajaiban kalau kamu menjalaninya dengan senyuman dan rasa syukur. Kamu tidak akan pernah merasa menderita kalau kamu percaya bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya. Ya, kadang apa yang sekarang kamu anggap sebagai penderitaan, itu perlu terjadi untuk kebaikan. Tidak ada satupun di dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan merupakan sebuah bencana, sebuah kebetulan atau sia-sia. Tapi sebaliknya, segala sesuatu, bahkan segala sesuatu yang membuat kita tidak senang ketika kita menerimanya, adalah bagian dari racikan Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi, seberapa beruntungnyakah kamu? Saya berharap sekarang kamu bisa tersenyum sambil menjawab, terima kasih, saya adalah orang yang sangat beruntung. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Oke pendengar, kami cukupkan saja rangkaian hiburan untuk Anda. Selanjutnya kebersamaan ini kami isi dengan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat yang siap untuk menunaikan sholat maghrib.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendangkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI. Bagaimana yang sedang mengikuti siaran kami di malam hari ini? Semoga semua masih dalam kondisi yang baik, sehat walafiat dan tak kekurangan sesuatu apapun.
1: Ya, pendengar, waktu terus berpacu ya.
0: Ya, kita terus berpacu dengan waktu yang ada. Tak terasa dari waktu sore kita sudah beranjak ke waktu malam hari. Ya, semoga suasana malam di seputaran kota Kaimana ini tetap memberikan kenyamanan ya untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali. Sudah pukul 18:37 kebersamaan kita saat ini. Kami berharap di kesempatan ini Anda yang sedang berkumpul dengan keluarga memasuki suasana malam sambil menanti untuk menikmati makan malam bersama. Tapi juga untuk Anda yang punya aktivitas-aktivitas lain yang sementara sedang saudara jalani di malam hari ini, semoga berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Dari meja siar, kami masih akan temani saudara dengan sajian hiburan hingga kebersamaan kita nanti pada pukul 19 atau di jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Saudara, saya kembali hadirkan sajian hiburan untuk menemani Anda yang sedang bersantai. Suasana malam dinikmati dengan santai, sambil bercerita, bercengkrama, berbagi informasi. Semua yang Anda lalui di sepanjang hari ini itu akan sangat menyenangkan sekali, apalagi kalau saudara kumpul dengan keluarga sambil berbagi cerita, itu hal yang sangat membahagiakan untuk Anda. Anda bisa berbagi apa saja yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Pekerjaan yang berat hingga pekerjaan yang mudah bisa Anda bagikan dengan orang-orang terkasih, orang-orang tersayang yang ada di sekitar Anda. Baik saudara, saya kembali temani Anda dengan sajian hiburan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Sensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
3: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar, Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
2: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
4: Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti semakin banyak informasi semakin baik ya. Karena seringkali semakin banyak informasi bisa jadi membuat kamu itu rentan dan bahkan tertekan. Ya, tertekan. Kenapa? Karena kadang hanya melihat sosial media orang lain saja bisa membuat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Membandingkan pencapaian mereka, membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian mereka. Dan akhirnya kalau itu tidak dilakukan dengan cara yang benar dan kamu tidak memiliki kedewasaan, kamu akan terus merasa kurang dan kurang dan kurang. Dan jika kamu merasakan hal itu, emangnya gak capek ya? Pernah gak sih kamu ngerasain? Well, ya saya yakin itu manusiawi ya, karena seringkali ketika kita melihat orang lain, awalnya mungkin kita ingin menjadi seperti mereka. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka, dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Kita tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima. Menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele. Yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa melihat yang baik apapun masalah yang kamu hadapi. Selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin Ya udah deh, gak apa-apa, gak jadi ketemu. At least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang, jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya. Gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan, seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan. Gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya, kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Kak, lihat orang yang sama itu.
5: Kok bisa ya dia kerja di sini?
6: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
4: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya. GGR Production.

0: Para
1: Man. Halo?
0: Eh.
1: Sini bos deh.
0: Rasa mancing.
1: Tiga.
2: Sekarang ini gini. Apa? Bosan sekali.
0: Tuhan yang bangsa dan lo yang terdengar pada
2: terbaga. Oh, lain. Kamu di besok, Pak.
0: Ya, sudah. Kau dapat ya? Jembatan, jembatan.
1: Ayo, tunggu jembatan.
2: Oke, oke. Satu, ya.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Bari kazık.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?

Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Halo.
1: Halo bro, saya lihat kau itu berangkat pakai kapal mencari kah? Kau tahu ke terada?
0: Ayo kau. Kiskun.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang menikah dengan berondong, tren atau kebutuhan. Selama acara ini berlangsung, seperti tadi saya katakan, Anda dapat menghubungi kami melalui WhatsApp 0878-790-58229 atau 0813-315-711-811. Dan saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Pendengar, topik tadi sangat menarik. Karena apa? Belakangan ini kita melihat dalam berbagai informasi teristimewa di medsos, begitu banyak ya, pria-pria menyenangi ibu-ibu atau mak-mak, mbak-mbak yang jauh di atas usia mereka. Nah, seperti saya katakan tadi, ini tren atau kebutuhan? Mari kita simak beberapa hal yang akan saya coba jelaskan kepada Anda. Pendengar, berondong atau bertih jagung, bahasa Sunda berondong, bahasa Jawa juga berondong, bahasa Inggris popcorn. Ini adalah jenis penganan dari bijian serelia yang dipanaskan hingga meletup. Maksudnya di sini meletup itu mengembang atau mekar. Tentu Anda pernah ya goreng-goreng itu biji-biji jagung gitu ya. Dan berondong yang paling umum dibuat dari bijian jagung. Seperti saya katakan tadi, di bahasa Inggris kalau kita pergi ke bioskop atau ke beberapa tempat tertentu, di situ ada yang jual popcorn. Apalagi kalau kita bawa anak-anak ya, pasti mereka demen banget sama popcorn ini. Kemudian pendengar, Anda pernah mendengar kalimat seperti ini: pria itu masih gemar daun muda. Tanpa disadari kita tahu yang dimaksud adalah wanita muda. Ungkapan ini muncul dan sempat menjadi tren dalam bahasa sehari-hari di tahun 70-an sampai menjelang periode awal tahun 2000. Istilah ini ditujukan untuk cowok atau cewek yang usianya masih muda. Dan biasanya ditujukan pada mereka yang dijadikan sebagai pacar gelap. Pendengar, saat ini istilah daun muda mulai jarang digunakan dan muncul kata berondong. Ungkapan berondong tersebut berarti pria muda yang tampan, ya keker gitu ya, suka bodybuilding gitu ya, klimisan. Ungkapan ini biasanya ditujukan untuk pria yang berusia antara 20 sampai 30 tahun. Kata tersebut menggantikan istilah ABG atau anak baru gede yang merujuk pada anak-anak muda di Indonesia. Istilah ini berkembang pada abad 21. Pertanyaannya, mungkin ini juga pertanyaan bagi pendengar dan juga saya. Mengapa suka berondong? Jelasnya, wanita tua suka pria muda. Kedengarannya ya, agak miris dan sinis. Jika ditanya, maka jawaban yang paling sering didengar, abis yang seumuran udah pada nikah sih. Atau, dapatnya ya seperti ini. Ada banyak komentar miring yang kita dengar ataupun membaca di medsos dan biasanya selalu memojokkan kedua belah pihak. Entahlah, apa yang mereka cari? Untuk itu saya mengajak Anda, mari kita perhatikan beberapa alasan mengapa wanita mencari pria muda. lalu pria muda mencari wanita yang lebih tua. Kadang-kadang saya pikir aneh dunia ini, tapi ya mungkin seperti topik kami, ini tren atau kebutuhan? Pendengar, ada beberapa alasan yang bisa saja menjadi referensi atau alasan. Pria memilih wanita lebih tua karena wanita lebih tua penuh perhatian. Seorang pria juga mencari sosok ibu yang memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang dari wanita yang lebih tua. Kata seorang psikiater Sanjay Guh, wanita yang lebih tua sebagian besar mempunyai kemampuan yang cukup banyak. Ya, pengalamannya, sehingga ia tahu menghadapi masa-masa sulit dan berat. Pendengar, bisa jadi karena itu membuat pria berondong jatuh cinta pada sosok wanita yang lebih tua. Berikutnya, wanita lebih tua adalah sosok yang dewasa. Biasanya, wanita yang lebih tua, seperti dikatakan tadi, mereka kaya akan pengalaman hidup. Sehingga hal tersebut membuatnya menjadi sosok wanita dewasa, dan yang paling penting adalah emosinya stabil. Kemudian, alasan yang lain. Wanita lebih tua itu, dia mempunyai pengertian yang lebih. Salah satu aspek yang paling penting dalam hubungan adalah komunikasi. Dan ini banyak pakar, ahli-ahli dalam hal kehidupan pernikahan selalu ditekankan. Komunikasi merupakan hal yang paling penting dalam sebuah hubungan. Nah, nanti di topik lain kita akan bicarakan komunikasi seperti apa. Bukankah setiap hari saya selalu bicara-bicara terus dengan pasangan saya? Apakah itu bukan komunikasi, Bu Adri? Seorang wanita lebih tua tentu mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat mumpuni. Ini membuat pria yang lebih muda menyukainya. Karena wanita yang lebih tua memiliki perhatian dan mau berkompromi. Dan menurut para pria yang lebih muda, kita sering mendengar juga bahwa usia itu cuma angka saja.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: pendengar, Anda masih bersama dengan saya, Adriana Usmani. Dan saya berharap apa yang sedang kita bicarakan ini sesuatu yang menarik dan tentunya merupakan masukan-masukan yang baik. Mungkin saja saat ini Anda sebagai seorang wanita sedang jatuh cinta dengan pria yang jauh lebih muda. Mungkin masukan kami bisa Anda pertimbangkan. Selanjutnya, tentang topik ini ada pandangan dari psikolog. Umumnya pria lebih memilih wanita yang usia lebih muda darinya. Selain wanita yang lebih muda selalu terlihat lebih menarik. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Tadi kita bicara pria yang tertarik dengan wanita yang lebih muda. Tapi saya coba menggambarkan mengapa pria memilih wanita yang lebih muda usia darinya. Ya itu tadi, dia terlihat lebih menarik. Pria itu biasanya memiliki kecenderungan untuk mengayomi maupun mendominasi. Sedangkan wanita umumnya merasa lebih aman jika bersama pria yang lebih dewasa. Namun ada kalanya pendengar, pria lebih tertarik pada wanita yang lebih tua. Kita bisa lihat ya, kita bisa dengar belakangan ini. Masa anak kecil-kecil gitu tiba-tiba mau kawin sama nenek-nenek tua? Itu yang terjadi di kampung-kampung sana, di daerah-daerah yang jauh, yang pendidikannya minim sekali. Tetapi jangan lupa juga jika kita perhatikan bahwa ada banyak juga pria-pria muda itu tertarik banget gitu ya, dengan wanita-wanita yang usianya bisa berbeda bukan hanya 3-4 tahun, 5 tahun, bahkan di atas 10 tahun. Ya, kadang-kadang mereka tertarik ya kepada wanita yang sudah kategori ibu-ibu. Pendengar, pria-pria seperti ini justru kurang begitu tertarik dengan wanita yang umurnya lebih muda. Kecenderungan ini disebut Oedipus Complex. Pria cenderung mencari pasangan wanita yang menyerupai sosok ibunya. Bahkan mungkin saja seumuran dengan ibunya. Dan menurut seorang psikolog dari Universitas Gajah Mada, Fauzan Heru Santoso, dia mengatakan bahwa kecenderungan ini muncul karena pola asuh ibu yang protektif terhadap anaknya. Teori dari Bapak Psikologi Sigmund Freud, Oedipus Kompleks muncul ketika anak memiliki kelekatan yang amat kuat dengan ibunya. Akibatnya, anak ini tidak sanggup lepas dari kelekatan pada ibu dan senantiasa membutuhkan perhatiannya. Ketika ia mencari pasangan hidup, pria ini akan mencari wanita yang menyerupai sosok ibunya yang mengayomi dan melindungi. Salah satunya biasa ia peroleh dari wanita yang umurnya lebih tua. Nah, mungkin di kesempatan ini juga saya ingin mengatakan kepada pendengar sekalian bahwa ketika Anda mempunyai anak pria, anak laki, biarkan dia bebas menemukan jati dirinya. Proteksi penting. Tetapi jangan apa-apa sedikit, aduh anak mami, aduh anak mama, sini sini sini nak, sini. Ini berbahaya karena di masa depan Andalah yang akan menjadi figurnya dalam mencari pasangan hidup. Akibatnya nanti dia akan bilang begini kepada pasangannya atau calonnya, oh kalau mama saya bikin ini begitu, oh menurut mami ini begini. Waduh, bahaya. Karena apa? Pasangan ini selalu dibandingkan dengan ibunya. Padahal pasangan ini harus disadari bahwa dia dilahirkan dari keluarga yang berbeda dengan pola asuh yang berbeda. Pendengar, yang jelas kecenderungan seorang pria menyukai wanita yang lebih tua tidak selalu berkonotasi negatif. Untuk itu perlu disadari sebagai istri yang jauh lebih tua bahwa masyarakat jadi kepo, istilah sekarang ya, kepo, dan berprasangka buruk. Apalagi di zaman ini media sosial banyak sekali mempengaruhi masyarakat dalam menilai dan menghakimi. Misalnya saja, suami mungkin punya rencana tersembunyi. Itu dia nikahin itu perempuan atau tante atau mak-mak atau ibu-ibu yang jauh lebih tua karena ingin menguras hartanya. Atau memiliki kelainan seksual. Lain lagi, istri punya bakat mendominasi. Ya. Wah, ini ada juga pria-pria yang senang didominasi. Dan tentunya anggapan ini dapat dihindari karena waktulah yang dapat membuktikan. Sehingga adalah lebih baik hindari keputusan menikah karena emosional sesaat. Dengan demikian, ada beberapa pertimbangan yang perlu dibicarakan sebagai masukan, antara lain. Yang pertama, ini saya tidak menggurui pendengar, tetapi ini sebagai masukan. Ya, mungkin satu waktu sebagai orang tua, anak pria Anda, ya, anak laki Anda, datang membawa seseorang yang begitu dilihat, ini kok lebih tua banget ya. Kok begini, kok begitu? Karena memang usianya. Untuk itu, bicarakan dan mintalah nasihat dari keluarga besar. Ini khusus untuk wanita yang lebih tua ketika dia berpikir mau pacaran atau mau menikah dengan pria yang lebih muda ini. Sebagai wanita yang lebih tua, jika Anda pernah menikah dan mempunyai anak, maka peran anak-anak sangat penting, apalagi jika usia mereka dengan calon pengganti ayahnya terdahulu tidak jauh berbeda. Bicarakanlah dengan bijaksana sampai pun pada hal atau masalah-masalah yang mungkin saja akan terjadi. Kemudian yang kedua, finansial. Apakah sang pria sebagai calon suami, dia bersedia untuk menanggung biaya dan kebutuhan hidup setiap hari? Bersediakah berkontribusi sebagai kepala keluarga dan suami yang baik? Kemudian keturunan. Mengingat usia Anda yang lebih tua, Anda perlu jauh-jauh hari mendiskusikan apakah sebagai calon suami ia masih menghendaki keturunan. Mengingat Anda pasti akan segera menopause. Berikut, seks. Ya. Sang calon suami yang masih muda tentu mempunyai kebutuhan seks yang rutin. Dan sebagai wanita yang lebih tua, mungkin ini sudah tidak terlalu penting. Apalagi pernah menikah dan telah mempunyai anak. Sehingga hal ini perlu dibicarakan secara terbuka. Yang berikut atau yang kelima, penampilan. Kabar baiknya, jika Anda seorang wanita yang lebih tua, bila rajin merawat diri dengan baik, batin merasa tenang, happy, maka penampilan Anda tak bakal berbeda jauh dibandingkan dengan suami. Bahkan bisa jadi Anda justru terlihat lebih muda. Ini saya bicara tentang perawatan. Bukan berarti nanti operasi kiri, operasi kanan, tempel kiri, tempel kanan. Lalu yang berikut atau yang keenam adalah lingkungan pergaulan. Pendengar, tak jarang para sahabat memberi pengaruh besar dalam kehidupan Anda. Sehingga jangan sampai timbul gangguan dalam pernikahan hanya karena pasangan merasa tidak klop dengan teman-teman.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Masih bersama saya dengan Adriana Usmani dalam program pesan hari ini untuk membangun keluarga. Di program ini kita memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Karena rasanya saat ini banyak sekali nilai-nilai yang seharusnya kita lakukan sepertinya tergerus dengan perubahan zaman. Baik, kita akan lanjutkan. Kalau mau menikah dengan pria yang jauh lebih muda, ada beberapa pertimbangan. Tadi kita bicara tentang lingkungan pergaulan. Beda angkatan atau era mungkin saja bakal terasa jika bicara soal film, musik, dan gaya bercanda. Tetapi perbedaan ini bukan hal yang mutlak, baik Anda dan pasangan. Karena bila berkomunikasi dengan baik dapat dilakukan. Artinya, ya sebagai seorang wanita yang lebih tua, tentunya dia harus dalam tanda petik terpaksa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang menjadi minat dari pasangannya yang lebih muda. Dan ini tentu akan menguras emosi Anda. Terpaksa dalam tanda petik gak suka musik jreng-jreng-jreng. Anda masih senang dengan musik-musik middle of the road. Terpaksa harus ada sedikit minat di situ. Yang berikut atau yang terakhir ini ya, tujuan hidup. Hal ini sebagai seorang wanita yang lebih tua, apapun perbedaan secara fisik dan lingkungan, maksud saya di sini adalah lingkungan Anda dan pasangan. Jika kalian memiliki tujuan hidup yang sama, maka segala perbedaan bisa teratasi. Tetapi jika tujuan hidup berbeda jauh, untuk apa Anda teruskan hubungan itu? Sehingga yang tadi dari 1 sampai 7 itu, ya, ini menjadi bahan masukan sebelum Anda mengambil keputusan untuk menikah dengan pria berondong atau yang jauh lebih muda. Dan Anda harus ingat bahwa waktu sekarang berjalan sangat cepat. Berarti ada hal-hal yang mempengaruhi fisik, mental, dan sebagainya jika Anda seorang wanita yang lebih tua. Apalagi Anda terpaksa dalam tanda petik harus ikut memikirkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, ya, dan juga hal-hal lain. Ini tentunya menguras begitu banyak emosi, pikiran. Jangan-jangan Anda stres. Pendengar, yang perlu untuk dipikirkan oleh pria yang beristrikan lebih tua, ini penting. Pria yang lebih muda ini perlu memikirkan, ya. Dia harus berpikir begini, apakah sebagai pasangan saya mau saling menghargai dan memahami bahasa cinta, ya kan? Ekspresi yang lebih muda tentu lebih bersemangat dibandingkan dengan ekspresi yang lebih tua, gitu kan? Karena bisa saja sebagai wanita yang lebih tua, dia sudah melewati masa-masa romantisme yang, ya istilahnya, jika kamu gak ada, dunia ini runtuh. Mungkin dia udah melewati itu, sehingga kamu gak ada pun dunia tetap jalan, gak ada dunia runtuh. Ya, sehingga pada dasarnya usia kronologis hanyalah sebuah angka yang belum tentu linier dengan tingkat kedewasaan seseorang. Maksud saya di sini begini. Ada juga wanita-wanita yang usianya masih muda tetapi punya pemikiran-pemikiran yang jauh dewasa gitu ya. Tapi ada wanita-wanita yang sudah lebih tua, sudah di usia-usia 45 ke atas, itu kan udah melewati sebagian besar dari hidup. Kadang-kadang bertindak sebagai anak kecil, sebagai remaja. Tidak jarang kan kita lihat di media-media sosial, saya sekarang lebih banyak melihat info-info di media sosial. Seorang wanita yang lebih tua gitu ya, aduh lagunya tolong gitu ya, manja-manja,
terus merengek dan ini yang gak mau, aduh ini gimana, itu bukan apa ya, nanti terlihat aneh. Dan maaf, kata orang suka bilang, ih jijik kali liatnya. Pendengar, saya ingin katakan begini, tidak bisa dipungkiri, memang istri yang usianya lebih tua, lebih banyak pengalaman, dan seperti saya katakan, mereka telah melalui berbagai fase kehidupan yang membuatnya menjadi lebih dewasa. Sangat mungkin berbagai keputusan yang akan dibuat dalam kehidupan pernikahan akan banyak dipengaruhi oleh pendapat yang disampaikan oleh istri yang usianya jauh lebih tua. Bisa jadi, sang istri mempunyai sudut pandang yang jauh lebih luas, sehingga pendapat yang ia berikan tentu lebih realistis. Tetapi, meski begitu bukan berarti lelaki yang lebih muda tidak punya tingkat kedewasaan yang sama. Ini penting. Selama suami dan istri bisa memahami dan menjalankan perannya masing-masing, sebetulnya perbedaan usia kronologis bukanlah sebuah masalah yang berarti. Memang betul, kata teori. Tetapi dalam realita, banyak hal yang mungkin saja akan saling berbenturan. Sehingga kuncinya fokuslah pada persamaan, bukan perbedaan. Jika Anda sebagai seorang pria yang lebih muda atau wanita yang lebih tua akan berpasangan dengan usia-usia yang berbeda ini, tidak perlu pautan usia yang jauh. Pasangan suami istri yang usia relatif sama pun biasanya mempunyai perbedaan-perbedaan yang signifikan. Alih-alih melihat perbedaan, fokus pada kesamaan yang membuat pasangan cocok satu sama lain dan menutup kekurangan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Pendengar, dalam pembicaraan ini atau dalam apa yang saya sampaikan, mungkin saja ada hal-hal, gak gitu yang gua alami. Oh gitu ya, nanti akan dialami. Kalau gitu mikir-mikir. Saran saya, jika Anda menghadapi persoalan seperti ini, sesuai dengan topik yang tadi kita sampaikan, menikah dengan berondong, tren atau kebutuhan. Si berondongnya gak salah, si wanita yang lebih tua juga gak salah, tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita membangun persepsi dan melihat hubungan ini dalam hal-hal yang sangat signifikan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama kami di program Kaimana Pagi RRI Kaimana. Edisi hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026 kami hadir dengan berbagai program acara persembahan Radio Republik Indonesia Kaimana. Pendengar di Santero Kabupaten Kaimana, kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat pagi dan juga selamat mengikuti.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat pagi dan selamat mengikuti kembali rangkaian acara persembahan Radio Republik Indonesia Kaimana. Kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu dan berjumpa di edisi hari Selasa 21 Juli 2026, ya. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda menikmati perjalanan kita di sepanjang pagi edisi hari Selasa hari ini. Iya, apa kabar Anda pendengar? Harapan kami kita dapat bangun kembali dengan keadaan yang sehat, dengan semangat dan juga penuh rasa syukur untuk menikmati hari yang baru atas berkat, atas penyertaan dan juga nikmat yang masih kita terima. Untuk menemani Anda menikmati suasana pagi di hari Selasa hari ini, kami hadir kembali dengan berbagai program acara yang akan Anda nikmati mulai dari pagi sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sementara kebersamaan kita hingga pukul 12 siang kami isi dengan berbagai acara hiburan, informasi yang akan Anda nikmati sekaligus juga menemani aktivitas Anda di hari ini. Baik pendengar, kami hadir di pagi hari ini dengan menghadirkan rangkaian program Religi Pagi menemani Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melakukan Kehendak Allah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 49 dan 50. Lalu kata Yesus, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selama hidup di dunia, Tuhan Yesus tak henti-hentinya bekerja siang dan malam. Kesibukan Yesus yang sangat padat membuat dia lupa untuk makan dan mengurus keperluan pribadinya sebagaimana umumnya dilakukan oleh manusia. Selain itu, kesibukan Yesus dengan banyak pekerjaan yang hendak Yesus lakukan membuat Yesus kurang memiliki waktu untuk berkumpul bersama keluarganya. Maka tidak mengherankan kalau orang tua dan anggota keluarga memiliki kerinduan untuk bertemu dan melihat Yesus. Hal itu kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana ibu Yesus dan melihat Yesus. Hal itu kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, di mana ibu Yesus dan saudara-saudaranya mau bertemu dengan Yesus. Maka seorang berkata kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui Yesus dan menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu kata Yesus kepada mereka, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa ibu dan saudaranya adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah bisa saja membuat mereka tersinggung atau sakit hati.
1: Our thanks.

sebagai Allah. Dan teks ini Yesus berbicara sebagai Allah, sehingga semua orang harus tunduk kepada Yesus, temanku, ibu, dan saudara-saudaranya. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus bahwa ibu dan saudara-saudaranya adalah orang-orang yang melaksanakan firman Allah, memberikan sebuah pemahaman yang baru kepada kita, para pengikut Yesus. Pertama, hubungan darah tidak mampu memberikan sebuah jaminan masuk surga. Perkara seseorang masuk surga atau tidak adalah urusan pribadi setiap manusia. Dalam situasi ini, Yesus tidak bisa menjamin ibu dan saudara-saudaranya untuk masuk surga. Yang menjadi jaminan bagi setiap orang, termasuk umat Kristiani, adalah usaha kita sendiri yang didukung sepenuhnya oleh rahmat dan kasih Allah, yakni dengan berjuang dan berkorban untuk melakukan kehendak Allah. Dengan cara ini, Yesus mau menegaskan bahwa semua orang harus berjuang untuk masuk surga, bukan hanya hidup bermalas-malasan atau mengandalkan orang lain atau hanya mengharapkan belas kasih Allah. Sebab belas Allah tetap menuntut usaha, perjuangan, bahkan pengorbanan manusia. Kedua, siapa saja bisa menjadi ibu, ayah, dan saudara Yesus. Syaratnya adalah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah yang tertulis dalam kitab suci maupun dalam ajaran gereja. Saudara-saudari terkasih, perkataan Yesus dalam Injil hari ini mendorong kita untuk berpikir keras tentang keberadaan kita sebagai pengikut Yesus. Sebab jika Yesus saja tidak segan-segan berkata kepada ibu dan saudaranya bahwa hanya orang yang melaksanakan firman Allah yang dapat disebut ibu dan saudara Yesus, maka kepada kita pun Yesus akan mengatakan hal yang sama, bahwa mereka yang layak disebut pengikut Yesus atau umat Kristiani hanya mereka yang melaksanakan firman Allah. Oleh karena itu, orang-orang Katolik dan Kristen yang tidak melaksanakan firman Allah pada dasarnya tidak layak disebut pengikut Yesus. Maka kita tidak bisa hanya mendengarkan perintah atau sabda Allah, tetapi kita tidak mau melakukannya. Demikian pula sebaliknya, kita tidak bisa melakukan apa yang tidak kita dengar. Itu berarti sangat penting bagi kita untuk membaca atau mendengar sabda Tuhan yang sudah tertulis dalam kitab suci maupun yang disampaikan kepada kita lewat ajaran-ajaran gereja Katolik yang tidak bertentangan dengan kitab suci. Dengan melaksanakan kehendak Allah, maka kita akan diantar menuju kehidupan yang kekal. Apakah kita sudah berusaha untuk melakukan kehendak Allah sehingga kita layak disebut sebagai pengikut Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan
bahwa ibu dan saudara-saudaramu adalah orang-orang yang melaksanakan firman Allah. Semoga dengan kekuatan Roh Kudusmu, kami senantiasa tergerak untuk tidak hanya mendengar sabdamu, tetapi berusaha melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, umat Katolik yang diberkati, kita telah melewati pagi hari dengan menikmati rangkaian kidung-kidung rohani serta juga ya pencerah iman kita melalui renungan Katolik di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, waktu di tempat tugas kami menunjukkan tepat pukul 6:04 saat ini. Kami ajak Anda bersama kita jelang penyampaian warta berita daerah.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Saudara, mengawali Warta Berita Daerah pada pagi hari ini, kami sampaikan sari berita. Kabupaten Kaimana mengikuti asesmen kesiapan digital Komdigi Republik Indonesia percepat transformasi digital dan peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Desi Nausini. Saudara, pemerintah Kabupaten Kaimana mengikuti asesmen kesiapan digital pemerintah daerah di wilayah Papua yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi melalui Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah. Kegiatan yang merupakan bagian dari program klinik pemerintah digital itu berlangsung di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada tanggal 13 sampai dengan 16 Juli 2026 sebagai upaya untuk mempercepat transformasi digital pemerintah daerah dan juga peningkatan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kaimana Taufik Wahyu Hidayat mengatakan asesmen tersebut bertujuan untuk memetakan tingkat kesiapan digital pemerintah daerah, mengidentifikasi tantangan dalam transformasi digital, serta juga menyusun rekomendasi strategis sebagai dasar pendampingan dan percepatan penerapan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurut Taufik, Kabupaten Kaimana bersama Kabupaten Fakfak dipilih sebagai perwakilan dari Provinsi Papua Barat dalam kegiatan asesmen tersebut. Sebelum pelaksanaan, seluruh peserta diminta mengisi formulir asesmen sebagai

percepatan transformasi digital pemerintah daerah. Asesmen kesiapan digital pemerintah daerah di wilayah Papua diikuti oleh 15 pemerintahan daerah, yaitu Kabupaten Mamberamo Raya, Biak Numfor, Supiori, Jayapura, Jayawijaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Boven Digul, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Raja Ampat, Maibrat, serta Kota Jayapura. Melalui kegiatan ini diharapkan pemerintah daerah memperoleh rekomendasi yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga mampu mempercepat terwujudnya pemerintahan digital yang efektif, berkualitas, dan juga berorientasi pada pelayanan publik.

Saudara, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana melalui seksi survei dan pemetaan menurunkan tim khusus melakukan foto udara atau foto tegak lokasi pertanahan Kampung Tangkaromi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kegiatan ini dijadwalkan selama 4 hari mulai tanggal 16 Juli hingga 19 Juli 2026 bekerjasama dengan PT Genusa Scantia Indonesia, yang mana foto udara ini dilaksanakan untuk memenuhi target nasional program Kementerian ATR BPN. Rian Mulyana dari Kanta Kaimana saat ditemui di lokasi pemotretan menjelaskan foto tegak ini bertujuan untuk mendukung penyediaan data spasial yang akurat dan terkini, serta juga menjadi dasar bagi berbagai program strategis pertanahan di Kabupaten Kaimana, khususnya Kampung Tangkaromi. Dijelaskan juga bahwa untuk menyediakan peta dasar tanah yang akurat dan bisa dilihat secara keseluruhan, foto tegak ini juga seperti Google Maps yang digunakan saat pendaftaran tanah untuk program PKSL, verifikasi batas kepemilikan, termasuk mendukung layanan elektronik maupun evaluasi tata ruang. Kesempatan yang sama, Reza Kurniawan Siswanto dari PT Genusa Scantia Indonesia juga menuturkan target pencapaian foto udara selama 4 hari ini seluas kurang lebih dari 900 hektar dengan ground control point 12 titik dan independent checkpoint juga 12 titik. Pemotretan sendiri menggunakan GPS, geodetik, dan drone metric 4. Dua perangkat ini menciptakan standar baru dalam survei pemetaan. GPS, geodetik berfungsi sebagai titik kontrol tanah atau GCP, sementara drone metric Form mempercepat pengambilan data udara dengan sensor multispektral. Adapun tim foto udara ini sendiri terdiri dari Reza Kurniawan Siswanto dan Noval Dava dari PT Genusa Scantia Indonesia, didampingi Agustinus Christensen Luden, Giovanni Wuran, Rian Mulyana, dan Acil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. Demikian pendengar, informasi ini sekaligus juga mengakhiri Warta Berita Daerah pada pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada menikmati pagi yang baru dengan hadirnya berbagai hiburan pilihan. Semoga tetap menjadi teman untuk menemani Anda mengawali hari ini, memberikan semangat ya. Dengan begitu Anda terus dapat menikmati setiap kesempatan baik hari ini untuk memulai aktivitas dan juga rutinitas yang Anda jalani. Pendengar, tepat di pukul 7 pagi kami ajak Anda kita jelang bersama Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola konting Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan ofisial bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia. Untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting, Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal 1/4 anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
3: bangku sekolah. Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, ya, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada. Untuk kemudian
1: sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis

0: Lalu, meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
1: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah. Dan nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
0: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
2: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
0: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima, khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Tadi langsung kami sama-sama kami berikan persetujuan.
5: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
4: Kami sama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi.
5: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
6: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak, kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu. Angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari, dia harus pulang nunggu kapalnya.
5: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta,

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman yang memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktek-praktek kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya telah menegaskan aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat...
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua Komisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Mikroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
5: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
4: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nili Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak, karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita gitu ya, terkait dengan pembayaran, kewajiban pembayaran pajak ini.
4: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
7: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
3: Kenapa, Pak?
7: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan-bukan harus diiming-imingin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
3: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
7: Ya, simulasinya ya kayak begini loh, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayak permudah lah.
4: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
8: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca kita bisa menurunkan hujan.
9: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
8: Telah melaksanakan operasi modifikasi di Utuhu selama 7 hari. Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di
9: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
10: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD ya, di wilayah Kota Banjarbaru.
9: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran

0: peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
3: Danantara ini sesuatu yang luar biasa. Yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar. 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Bagusan mungkin apa? 30 miliar?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua di suasana pagi hari Selasa 21 Juli 2026. Kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program hiburan di pagi hari ini, mengawali segudang tugas yang sudah menanti Anda ya, dengan list tugas juga yang sudah Anda buat sebelumnya. Semoga semua yang direncanakan di hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama. Pendengar, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti ruang layanan masyarakat untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Juli 2026. Ya, pendengar, dalam ruang layanan masyarakat untuk pagi hari ini kami sampaikan dua buah pemberitahuan. Ya, di antaranya pemberitahuan tentang rela as panggilan kepada tergugat dengan nomor 15/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Kaimana.
1: Respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua,
0: iya, kami sampaikan relas panggilan pada hari Senin 20 Juli 2026 atas nama jurusita pada Pengadilan Negeri Kaimana, Dahliani selaku jurusita di Pengadilan Negeri Kaimana atas perintah Hakim Ketua dalam perkara nomor 15/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Kaimana tanggal 17 Juni 2026. Dengan ini telah memanggil saudara Sony Baumase dahulu bertempat tinggal di Kampung Syawatan RT 003 RW 000 Kelurahan atau Desa Syawatan Kecamatan Teluk Etna Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya, tetapi masih dalam wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk itu, diharapkan kepada tergugat, saudara Sony Baumase, untuk dapat menghadap sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang akan diselenggarakan di Jalan Batu Putih, Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam perkara perdata antara saudara Marta Manuputi sebagai penggugat melawan saudara Sony Baumase sebagai tergugat. Adapun panggilan umum ini dijalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri dan diumumkan melalui media elektronik Pengadilan Negeri Kaimana

serta melalui Radio Republik Indonesia RRI Kabupaten Kaimana. Demikian disampaikan untuk diketahui, dan atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Dan untuk pemberitahuan selanjutnya disampaikan kepada warga masyarakat Kaimana dan sekitarnya. Pemberitahuan dari PT PLN UP3 Fakfak ULP Kaimana. Pemberitahuan informasi peningkatan keandalan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan Fakfak unit layanan pelanggan Kaimana. Untuk itu disampaikan kepada pelanggan PLN yang kami hormati sebagai upaya untuk meningkatkan keandalan pasokan energi listrik kepada pelanggan. Unit layanan pelanggan Kaimana akan melakukan pemeliharaan jaringan distribusi di beberapa lokasi sesuai dengan jadwal sebagai berikut. Untuk wilayah Kabupaten Kaimana, pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 mulai pukul 09.00 sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Adapun wilayah ataupun daerah yang mengalami pemadaman yaitu di Jalan DPR dan sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, demi keamanan dan keselamatan bersama, listrik di sekitar lokasi pemeliharaan untuk sementara tidak dapat digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun pemberitahuan kepada para pelanggan PLN di Kaimana untuk daerah pemadaman di Jalan DPR dan sekitarnya, apabila pelanggan memakai genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN, dan apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Dan apabila pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman tersebut akan diperpanjang. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui, dan atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.

Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir, yaitu ciptakan ruang untuk umpan balik yang konstruktif. Mengizinkan rekan kerja untuk memberikan umpan balik tentang pekerjaan dan interaksi di tempat kerja akan menciptakan rasa keterlibatan. Pastikan juga bahwa umpan balik yang diberikan bersifat membangun dan bertujuan untuk meningkatkan kerjasama. Dengan cara ini, semua orang merasa memiliki peran dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

0: flow right here.
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung Hawaii gondrong.
2: Baik, pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita kembali celah warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta, tepat pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyoroti berakhirnya rangkaian Piala Dunia 2026 yang berlangsung selama sekitar 1 bulan. Ia bahkan menyampaikan dan ucapan selamat kepada para pendukung Spanyol setelah pertandingan final digelar. Prasetyo juga memberikan semangat kepada para anggota dan pendukung tim Argentina, meski tim yang didukung ini belum berhasil meraih hasil terbaik di kesempatan Piala Dunia 2026. Pernyataan disampaikan saat membuka keterangan kepada awak media. Sementara dari luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo untuk pertama kalinya menggelar program akad nikah bersama WNI yang berlangsung di Sapporo, Hokkaido, Jepang. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Sapporo hari Minggu 19 Juli 2026 dan diikuti 8 pasangan mempelai, sebanyak 2 pasang merupakan sesama WNI. Sedangkan 6 pasang lainnya merupakan pasangan campur antara WNI dan warga negara Jepang. Dari dunia olahraga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mencatatkan sejarah baru usai membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026. Gelar tersebut diraihnya setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 di partai final Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini bukan hanya mengantarkan Spanyol kembali ke puncak sepak bola, tetapi juga mengukir rekor di rekor dari De La Fuente yang masuk ke buku sejarah Piala Dunia. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan, yang disampaikan lengkapnya oleh Hana Syarif. Hana?
4: Nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
5: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
4: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat
0: lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, Badan Pengelola Dana Pengerbunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus. Artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi. Ya. Tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, kita akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya program ini memberikan

Rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI mendorong pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri guna memangkas perizinan yang selama ini menjadi masalah klasik di dunia usaha. Tika Budiman melaporkan selengkapnya dari Semarang.
1: Tadi ya, kayak kaset kusut, perizinannya yang susah ya kan, kesana kesini tidak satu pintu.
2: Pendengar panitia kerja panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menilai pembentukan Undang-Undang Kawasan Industri menjadi kebutuhan mendesak untuk memperbaiki iklim investasi nasional. Regulasi tersebut diharapkan mampu memangkas perizinan yang berbelit sekaligus menjamin kepastian pasokan energi bagi pelaku industri. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti di sela kunjungan ke kawasan industri Wijaya Kusuma Semarang kemarin mengatakan hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur kawasan industri secara terpadu. Berbagai aturan masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya ketidaksinkronan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap membingungkan pengelola kawasan industri maupun investor. Kondisi tersebut membuat proses investasi berjalan lambat dan mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lainnya. Tak hanya perizinan, kepastian pasokan gas industri juga menjadi keluhan utama para pelaku usaha. Menurut Evita, dunia industri membutuhkan jaminan ketersediaan gas yang berkelanjutan agar aktivitas produksi tidak terganggu.
1: Setiap kita turun ya Mas Kata ya, kita turun itu selalu aja. Kayak masalahnya itu kayak kaset kusut ya Pak, yeah. Pak Adi ya, kayak kaset kusut perizinannya yang susah ya kan, kesana kesini tidak satu pintu. Kemudian bagaimana kawasan industri ini juga diatur sumber airnya seperti apa, karena kita kan ingin adanya sustainability ya. Kemudian sekarang ini kan kalau di luar negeri itu udah green ini udah segala macam. Nah kita ini kan harus siap untuk apa namanya menghadapi perubahan-perubahan yang ada saat ini.
2: Direktur Operasional Kawasan Industri Wijaya Kusuma Sugeng Rianto menyambut baik kunjungan Komisi 7 DPR RI yang membahas pengembangan kawasan industri dan penyusunan RUU Kawasan Industri. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, legislatif, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan. Ia juga mendukung RUU ini guna mendukung kawasan industrinya beralih dari blue industry ke green industry.
3: Ya, di KIW ini kami memang sudah menyusun propek, kan saat ini kami memang propernya baru dulu. Kita nanti akan mengupayakan dalam beberapa tahun ke depan ini akan meningkat lah. Dan kita juga terkait dengan pengolahan limbah, pengolahan sampah, kita juga berharap airnya pun nanti kita bisa recycle. Dari air limbah kita olah, kita recycle sehingga lingkungan ini muter terus gitu.
2: Sugeng mengatakan kolaborasi tersebut penting untuk mendorong kawasan industri yang semakin kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menilai keberadaan regulasi yang kuat akan menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri di masa mendatang. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang kita ke wilayah Bantul, di mana pengemeriahan dengan penampilan tari tradisional upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 berlangsung dengan penuh nuansa historis. Selengkapnya ada rekan saya Aji Permono yang menyampaikan informasinya.
1: Upacara Hari Jadi Kabupaten Bantul ke-195 digelar di lapangan Trirenggo pada Senin pagi. Uniknya, upacara dilaksanakan menggunakan bahasa Jawa serta dimeriahkan dengan tari tradisional. Rangkaian acara dimulai dengan penampilan puluhan penari wanita yang membawakan tari bertajuk Putri Retnaningsih. Nuansa historis semakin kental dengan hadirnya pasukan bergodo yang membawa pusaka tombak Kiai.

0: haknya murni. Koreografer tarian Tri Irianto mengungkapkan, sesuai namanya, tarian yang ditampilkan merujuk pada sosok istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Retnoningsih. Tarian ini menggambarkan ketangguhan seorang istri yang ikut berjuang melawan penjajah. Tri Irianto menambahkan, penari yang ikut ambil bagian berjumlah 30 orang. Meski hanya melakukan latihan dalam waktu singkat, ia mengaku tidak ada kendala selama penampilan berlangsung.
1: Ini dari prajurit Renaningsih itu dari istri Pangeran Diponegoro. Ya kan juga mendukung perjuangan, ya lah, lawan penjajah. Jadi dia membuat anu sendiri, membuat kelompok sendiri putri. Kesulitannya penjajah.
2: Sudah biasa, Bang.
1: Sudah biasa. Nah, jadi buat zaman dulu juga itu sudah. Sejak SD sudah ikut dari SMP SMA.
0: Ditemui usai upacara, Bupati Bantul Abdul Halim Musli mengapresiasi penuh kehadiran seluruh tamu undangan pada agenda akbar ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 atas petuah yang diberikan. Halim juga memberikan apresiasi kepada masyarakat dan seluruh jajaran atas kerjasama yang telah terbangun selama ini. Bupati berharap momentum hari jadi ke-195 ini menjadi ajang memajukan pembangunan di bumi Projo Taman Sari.
3: Sri Sultan telah merestui berbagai program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul. Mudah-mudahan hari jadi Bantul ini semakin mengguyubkan, semakin mensolidkan, dan meningkatkan komitmen baik pemerintah sampai lurah, pamong, dan semua warga Bantul untuk bersama-sama membangun bumi satria, bumi Projo Taman Sari yang kita cintai.
0: Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan penampilan penyanyi dan pencipta lagu Putri Ariani. Alumnus SMKN 2 Kasihan Bantul ini merupakan jebolan ajang America's Got Talent musim ke-18. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kali ini kita ke informasi dari perakiraan cuaca untuk hari ini yang sengaja disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG untuk Anda yang punya aktivitas di luar rumah. Selengkapnya kita simak berikut ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Bersama saya Yuyun Wulandari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Pasifik Utara, Papua. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Filipina sebelah timur Filipina, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diprediksi terbentuk dari Jambi hingga Riau, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Flores, di Maluku Utara, dan di Laut Arafuru. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat hingga utara Aceh, perairan selatan Jawa Tengah hingga barat Bengkulu, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulawesi, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Palembang dan Tanjung Selor. Potensi hujan ringan di Medan, Padang, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Pontianak, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, serta potensi udara kabur di Bengkulu. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Manado dan Jaya Wijaya, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kendari, Jayapura, Gorontalo, Ternate, Sorong, Manokwari, Ambon, Kupang, dan Merauke. Potensi udara kabur di Palu dan Makassar, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami, saat lagi berbagai informasi penting masih akan terus hadir untuk Anda, termasuk juga topik-topik yang bisa Anda pilih. Dan pastikan Anda terus bersama di www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Starto masih menemani Anda hari ini 21 Juli 2026. Dan tentunya meskipun euforia Piala Dunia kemarin sudah berakhir, dan apakah Anda penggemar Spanyol yang merasa sangat senang dan puas ya dengan keberhasilan memboyong Piala Dunia tahun 2026 ini, ataupun juga Anda adalah pendukung Argentina yang meskipun sedikit sedih dan kecewa, namun juga tetap tidak kehilangan bagaimana perjalanan Piala Dunia yang selalu disiarkan oleh Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang juga terus berpartisipasi aktif, kemudian juga memberikan komentar-komentar Anda. Namun pagi hari ini kami akan juga berbagi informasi, utamanya adalah terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, dan ada sekitar 1.100 personel yang sedang disiagakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa. Gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan juga Polsek Jajaran akan disiagakan untuk pengamanan aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, bahkan mengatakan aksi digelar oleh Forum Komunikasi Warga Kuini 8 Bersatu serta beberapa elemen massa. Dan pengamanan aksi forum unjuk rasa tersebut akan dilakukan di kantor BPN Jakarta Pusat yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya peserta aksi akan menggelar unjuk rasa di wilayah Gambir sekitar pukul 11, dan juga petugas akan menerapkan rekayasa lintas di titik-titik yang secara situasional akan dipertimbangkan. Jadi
1: untuk Anda. Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia. Kaimana mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Saat ini pukul 8.28 menit ya. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Untuk Anda yang akan kembali melaksanakan aktivitas di hari ini, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi. Kami kembali minta perhatian Anda untuk mengikuti sebuah pemberitahuan yang berasal dari unit layanan pelanggan PLN Kaimana, ditujukan kepada pelanggan PLN. Ya, sebagaimana upaya untuk meningkatkan kehandalan pasokan energi listrik kepada pelanggan, unit layanan pelanggan Kaimana akan melakukan pemeliharaan jaringan di beberapa lokasi sesuai dengan jadwal, yang mana pada hari ini Selasa 21 Juli 2026 pukul 9.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Adapun daerah pemadaman di sekitar jalan DPR dan sekitarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, demi keamanan dan keselamatan bersama, listrik di sekitar lokasi pemeliharaan untuk sementara tidak dapat digunakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Adapun informasi tambahan lainnya, apabila pelanggan memakai genset agar dipisahkan dengan instalasi PLN, kemudian apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali. Dan bila pekerjaan belum selesai pada jam yang telah ditentukan, maka pemadaman ini akan diperpanjang. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui, dan atas perhatian Anda kami sampaikan terima kasih.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya biar berdegaran gak pensiun dini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami. Selamat menikmati kembali kebersamaan kita di hari ini, Selasa 21 Juli 2026, pukul 8.42 menit ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat menikmati lagu-lagu hiburan persembahan RRI Kaimana di hari ini. Nah, mempersiapkan diri untuk melakukan tugas hari ini, sudah sepatutnya kita menerapkan segala kebaikan, baik dalam berpikir yang sehat ya, dan juga berperilaku yang sehat dalam setiap tugas hari ini. Ingatlah Anda bahwa berperilaku yang baik bukan hanya tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain, tetapi juga bagaimana kita menghargai waktu dan tanggung jawab kita sendiri di hari ini. Untuk itu, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti usaha yang kita lakukan, kemudian juga sikap-sikap kita dan respon kita terhadap semua pekerjaan dan terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selebihnya biarkan proses yang terus bekerja. Oke, selamat pagi, selamat menikmati udara Kota Kaimana untuk Anda yang mungkin baru saja kembali tiba di kota kami. Semoga suasana Kota Kaimana membuat Anda nyaman dan juga dapat menikmati sepenuhnya kegiatan-kegiatan Anda di sepanjang kebersamaan di Kota Kaimana tercinta.
1: Itulah keindahan hidup. Namun seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.